0: tersebut, yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Kuarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber

0: namanya ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
1: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
3: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
4: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
3: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
5: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti halnya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
3: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar

0: untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
1: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
3: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Ujiana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Rifka Satria, silakan laporannya.
7: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Info Cuaca.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Dan pagi hari ini kita update kembali untuk informasi cuaca untuk Provinsi Aceh pada edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan kami sudah terhubung dari lantai telepon bersama Prakirawan, ada Dedi Ardana yang akan menyampaikan informasi di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini Bang Dedi?
2: Ya, baik alhamdulillah, sehat.
1: Baik. Mungkin boleh sampaikan untuk akhir pekan informasi cuacanya bagaimana untuk Provinsi Aceh, Bang Dedi?
2: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 12 September 2026 untuk wilayah Banda Aceh Sabang dan Aceh Besar ya. Untuk pagi ini memang kondisi cuaca cukup stabil itu berkisar antara berawan hingga berawan kilau. Namun hanya saja menjelang sore memang ada beberapa wilayah Aceh Besar khususnya untuk wilayah perairan selatan dan utara Aceh masih adanya potensi hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Kemudian untuk wilayah Banda Aceh sendiri untuk pagi ini memang hingga menjelang esok hari juga kondisinya itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Dan menjelang malam hingga dini hari juga kami prediksi kondisinya juga masih sama. Untuk wilayah utara dan timur Aceh, untuk pagi harinya juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayolus ya, untuk perbatasan seperti Aceh Tamiang, Gayolus, serta Aceh Tenggara memang potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang itu sangat memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Begitu juga halnya dengan wilayah Singkil dan daerah Semelu juga kami prediksi untuk menjelang siang hingga sore masih juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah kita itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Kemudian untuk arah angin umumnya bercium dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik. Untuk daerah perairan, tinggi gelombang sendiri bagaimana ini? Apakah masih dalam kategori aman atau bagaimana, Bang Dedi?
2: Ya. Untuk perairan Sabang Melayati itu memang masih cukup kondusif ya. Itu ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya. Begitu juga halnya dengan perairan utara dan timur Aceh, kami prediksi juga cukup kondusif. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya. Dan untuk wilayah pesisir barat, untuk pagi hari memang masih cukup normal, hanya saja menjelang siang ataupun sore hari memang ada peningkatan ya, ketinggian gelombang bisa mencapai antara 1 hingga 2 meternya. Ya.
1: Baik, titik panas sendiri bagaimana Bang Dedi untuk hari ini?
2: Ya. Dari pantauan satelit Himawari, dari akumulasi kemarin hingga pagi ini ya, itu memang tidak terdapat adanya tanda-tanda titik panas ataupun hotspot untuk wilayah kita. Jadi untuk edisi hari ini memang tidak terdapat adanya titik panas untuk wilayah kita.
1: Oke, potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan, Bang Dedi, apakah ada potensi cuaca ekstrim?
2: Iya, betul. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisi kita memang adanya potensi hujan sedang enggak lebat ya. Khususnya untuk wilayah tengah, kemudian utara dan maksud saya tenggara dan timur Aceh ya. Baik. Ini potensi hujannya bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi khususnya untuk daerah Gayolus dan Aceh Tenggara. Jadi itu himbauannya memang kepada masyarakat utara dan timur Aceh untuk selalu waspada ya, untuk satu hingga dua hari ke depan masih adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
1: Baik. Oke, terima kasih banyak Bung Didi untuk informasi cuaca pagi ini. Assalamualaikum dan selamat berakhir pekan, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian sudah kita update informasi cuaca untuk edisi hari ini Provinsi Aceh. Dan tentunya tetap waspada ya, dan terus mengupdate atau mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait cuaca di bersama BMKG. Dan pendengar, selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang baru saja bergabung pagi hari ini, selamat menikmati akhir pekan, mudah-mudahan menyenangkan ya. Dan untuk Anda yang masih dengan pekerjaan Anda, tetap semangat dan laksanakan segala tugas Anda dengan baik.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Baik, pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh pagi ini. Dan berikut saya sampaikan informasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Aceh, Dr. Randus Haji Azhari MSI, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang diperingati pada 11 September 2026. Azhari berharap di usia ke-81, RRI semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang mampu memberikan informasi edukatif, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan menurutnya, RRI juga diharapkan terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian Agama Aceh sebagai salah satu mitra strategis, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program dan isu-isu Kementerian Agama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan ia menilai keberadaan RRI memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat secara luas, termasuk dalam menyampaikan informasi keagamaan, pendidikan, kerukunan umat beragama, serta berbagai persoalan sosial yang berkembang di Aceh. Dan Azhari juga berharap RRI terus mengambil peran sebagai perekat kesatuan bangsa dengan mengangkat isu-isu penting di Aceh secara berimbang dan konstruktif. Menurutnya, keberagaman masyarakat Aceh perlu terus dirawat melalui informasi yang mampu membangun toleransi, persaudaraan, dan persatuan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Aceh mendorong PKK dan Dekrasda agar tidak hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ya, hal itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dalam sambutan yang dibacakan PLT Sekda Aceh Taufik saat membuka Rakerda Dekranasda se-Aceh 2026 di Anjung Mongmata, Banda Aceh kemarin 11 September 2026. Dan Wagub menilai PKK memiliki peran strategis karena bekerja dari lingkungan keluarga, dan program PKK diharapkan dapat memperkuat kesehatan, pendidikan, karakter, ketahanan sosial hingga kemandirian ekonomi keluarga. Sementara itu, Dekranasda didorong untuk memperkuat pemberdayaan perajin dan pelaku UMKM. Produk Kriya Aceh diharapkan semakin inovatif, berkualitas, ramah lingkungan, dan mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Dan para perajin juga diminta memanfaatkan media sosial dan juga platform digital untuk memperluas pemasaran tanpa meninggalkan identitas budaya Aceh. Dan untuk mewujudkannya, PKK dan Dekranasda diminta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, komunitas, serta berbagai pihak. Dan Rakerda Dekranasda tersebut dirangkai dengan HKG PKK ke-54, rapat konsultasi TPPKK se-Aceh, dan pameran Kriya Unggulan tahun 2026. Baik, pendengar, itu dia informasi di pagi hari ini. Kembali saya ucapkan selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi ini masih dalam kondisi yang baik ya. Dan juga tetap semangat untuk melaksanakan pekerjaan Anda di pagi ini. Dan selamat menikmati akhir pekan untuk Anda yang sedang menikmati liburnya di pagi hari ini atau di akhir pekan ini. Dan pendengar, saya tentunya kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tak lupa juga nanti dengan rangkaian informasi lainnya akan terus saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar siaran dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Tentu masih dengan bersama saya Dimas di pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 8 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya sampaikan informasi kali ini terkait informasi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus membenahi objek wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan, Mur Harsam, mengatakan pembenahan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas di berbagai destinasi wisata. Selain itu, promosi pariwisata juga terus diperkuat melalui media konvensional maupun media sosial. Dan Dinas Pariwisata juga berencana memasang papan penunjuk arah menuju objek wisata. Langkah ini diharapkan memudahkan wisatawan, khususnya yang datang dari luar Aceh Selatan. Dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Menurut Mur Harsam, pariwisata berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan Aceh Selatan memiliki sejumlah destinasi unggulan, diantaranya legenda Tuan Tapa, air terjun tingkat 7, kampung wisata Lok Rukam, Pulau 2, serta sejumlah pantai berpasir putih. Dan ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi tersebut diharapkan terus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, but

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

Pau. Pendengar, Polda Aceh terus memperkuat digitalisasi layanan lalu lintas agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, transparan, dan humanis. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan teknologi harus dimanfaatkan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat pengawasan. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja teknis fungsi lalu lintas jajaran Polda Aceh. Menurut Kapolda, digitalisasi bukan sekedar mengubah sistem manual menjadi digital, tetapi juga harus mengubah pola kerja dan budaya pelayanan. Kapolda juga menilai tantangan lalu lintas semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan beragam kondisi di jalan. Karena itu jajaran lalu lintas ini diminta memperkuat pencegahan, edukasi, dan keselamatan berlalu lintas sekaligus tetap melakukan penegakan hukum. Konsep

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Bilang 7,7 Pro 1 RR.

0: asik sampai kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh di 97,7 FM ataupun juga Anda saat ini sedang mendengarkan melalui RR Digital. Tentu masih dengan suara saya Dimas di pagi hari ini. Untuk waktu saat ini sudah menunjukkan pada pukul 9.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya kembali menyampaikan informasi kali ini terkait kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh memperkuat pengawasan terhadap orang asing di Kota Sabang. Penguatan ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta penguatan tugas dan fungsi keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang. Kakanwil Ditjen Imigrasi Aceh Tato Juliadin Hidiawan mengatakan pengawasan perlu diperketat karena Sabang berbatasan langsung dengan perairan internasional dan menjadi jalur perdagangan strategis. Dan jajaran imigrasi diminta memperkuat fungsi intelijen dan penindakan serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait melalui tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Dan selain pengawasan, pelayanan keimigrasian juga harus cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Tato menegaskan seluruh pelayanan harus mengikuti prosedur dan bebas dari pungutan liar. Kemudahan pelayanan juga perlu diberikan kepada pelintas batas dan wisatawan mancanegara. Dan penguatan ini diharapkan meningkatkan kinerja dan integritas jajaran imigrasi Sabang, sekaligus mendukung pariwisata dan investasi yang aman serta tertib. Ya, berikan itu dia informasi di pagi hari ini. Tentu kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak.
1: Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Oke, pendengar dan perempuan Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Tentu Anda masih di 97,7 FM. Dan pendengar, saya sampaikan sebelum kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini, tentu saya akan menghadirkan satu pilihan lagu terakhir untuk Anda, atau dua lagu ya, sampai nanti pukul 10. Dan nanti Anda dapat mengikuti Klinik Angkasa seperti biasa di jam yang sama, jam 10 sampai dengan jam 11 nanti ya. Jadi siang ini membahas dalam rangka World Heart Day 2026, waspada fibrilasi atrium, gangguan irama jantung berisiko stroke. Dan nanti bersama narasumber Dr. Muhammad Mustaqid, SPCPK VH FA STC, dan tentu nanti akan dibantu oleh rekan Ahmad Muharso. Ya, pendengar, itu dia dialog Klinik Angkasa. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Dan juga saya Dimas pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, nggak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Nggak boleh kok burung.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di sepanjang hari ini. Pendengar, kita berjumpa dalam Klinik Angkasa di pagi hari ini. Seperti biasa kita obrolin tentang masalah kesehatan. Nah, ini jantung berdetak tanpa henti untuk menjaga tubuh tetap hidup. Namun ketika irama jantung menjadi tidak teratur seperti pada fibrilasi atrium, resikonya bukan hanya mengganggu kerja jantung, tapi juga dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke. Dalam rangka World Heart Day 2026, Klinik Angkasa kali ini mengajak kita mengenali fibrilasi atrium, memahami tanda-tandanya, serta mengetahui langkah pencegahan dan penanganannya bersama Dr. Muhammad Muksid, SPJP, KVH, FASCC. Nah, di pagi hari ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar dokter? Sehat dokter ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kita ngobrolin tentang jantung nih dokter ya. Ini hal yang paling penting pastinya ya, jantung ini bagi tubuh kita ya. Baik, mungkin dokter, betul, dalam rangka World Heart Day ini di tahun 2026 ini, mengapa kesehatan jantung dan khususnya gangguan irama jantung menjadi perhatian penting bagi masyarakat, dokter? Bisa dijelaskan?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk kita ketahui bersama, World Heart Day itu diperingati setiap tanggal 29 September ya. 29 September di situ World Heart Day ini bertujuan untuk meningkatkan awareness tentang penyakit jantung oleh sebab apapun gitu ya. Jadi penyakit jantung bisa koroner, bisa aritmia, bisa gangguan kongenital, apapun lah gitu ya. Jadi berbagai macam penyakit jantung. Nah, tema kita untuk World Heart Day tahun ini berfokus kepada irama jantung. Kelainan irama jantung, khususnya fokusnya di fibrilasi atrium atau atrial fibrillation atau AF lah kalau disebut orang, lebih enak AF gitu ya. Nah, di masalah AF ini pun sudah menjadi masalah mendunia ya, dalam hal aritmia, kelainan irama jantung, karena memang risiko komplikasinya yang ngikut dengan penyakit ini gitu ya. Masalahnya juga seringnya kelainan irama ini, AF ini, sering tidak disadari oleh pasiennya. Nah, yang jadi perkaranya itu pula, jadi nggak terlalu terdeteksi gitu ya, nggak mudah deteksi walaupun sering sekali. Nah, kurang lebih begitulah, makanya kita angkat di tema tahun ini AF pada World Heart Day. Insya Allah 29 September.
0: Ya, ini kalau misalnya kelainan irama jantung ini nggak ada gejala yang ditimbulkan, dok?
1: Setiap irama jantung punya keluhannya masing-masing, gangguannya, kan? Bisa tanpa keluhan. Nah, malah sering malah tanpa keluhan, khususnya AF ini ya. Jadi kita lebih enak bilang AF saja ya. Nah,
0: singkat saja.
1: Lebih singkat ya, AF. Nah, jadi AF ini sering sekali tanpa keluhan. Nah, dan sering ketahuan tak sengaja. Pas lagi periksa gitu kan, periksa ketahuan gitu kan. Atau mungkin yang bagi yang teman-teman di luar sana yang pakai smartwatch, mungkin ngeh gitu, kok iramanya tidak teratur gitu kan. Gak sengaja ketahuan. Nah, bagi yang ada berkeluhan, biasa keluhannya berseputar berdebar-debar gitu kan, berdebar-debar, jantungnya gak enak. Kalau bisa ada keluhan sesak napas juga bisa gitu kan. Ada juga keluhan misalnya nyeri dada, bisa juga gitu. Nah, paling sering berdebar-debar. Nah, itu biasanya dikeluhkan kalau pada AF.
0: Ini kalau misalnya jantung berdebar biasanya kan mudah lelah dokter ya. Kalau misalnya orang beraktivitas, kalau jantungnya berdebar atau debaran cepat ini ya, biasanya kan kayak orang ngos-ngosan dokter ya. Ini kan mungkin pertanda juga dokter ya. Ini kita harus periksa ya seperti ini ya.
1: Oh, misalnya berdebar pada olahraga misalnya gitu?
0: Enggak, misalnya jalan atau naik tangga, ini kan orang yang detak jantungnya lebih cepat, ini kan pasti lebih mudah lelah dokter ya.
1: Oh iya, jadi kalau secara umum kalau misalnya aktivitas tentu memang normalnya jantung kita akan lebih cepat gitu kan, lebih cepat, tapi lebih cepat dalam model yang normal, teratur ya. Begitu, yang teratur kan. Nah, AF ini ciri khasnya dia tidak teratur, gitu kan? Dia tidak teratur, denyutnya kadang loncat sana sini gitu kan? Nggak ada polanya dia. Nah, kalau misalnya kita yang biasa dengan periksa nadi sendiri, jadi sebenarnya juga di World Heart Day ini juga bagian dari kampanye AF ini kita menggalakkan namanya menari, gitu kan? Menari, meraba nadi sendiri gitu. Jadi bagaimana supaya setiap orang tidak harus punya smartwatch, tidak harus periksa ke sana kemari gitu kan, tapi minimal bisa periksa nadi sendiri. Nah, gitu kan. Nah, dari nadi inilah ketahuan kira-kira saya ada AF enggak ya. Nah, begitu. Itu paling mudah indikasi. Nanti kalau ternyata meragukan gitu ya, meragukan nampaknya AF nih ya, periksakan diri ke rumah sakit gitu kan. Nah, jadi misalnya dalam hal aktivitas berdebar biasa, tapi kalau berdebarnya tidak teratur, itu kita perlu cek lagi. Makanya misal setiap olahraga, exercise, selalu ada sesi raba nadinya, ya. Sesi raba nadi. Nah, sesi raba nadi itulah ya, dari situ kesempatan kita tahu iramanya teratur atau tidak gitu. Demikian.
0: Baik, sebelum membahas lebih jauh nih, sebenarnya FA ini AF ya,
1: AF.
0: AF ini bagaimana kondisi berbeda dengan irama jantung yang normal, dokter? Ini kan sering lompat-lompat ya irama jantungnya.
1: Iya.
0: Sebentar normal, sebentar tiba-tiba tinggi gitu ya. Seperti ya. Itu, dokter ya.
1: Jadi kalau dari segi yang kita dapatkan pada pemeriksaan, itu irama jantungnya tidak teratur. Itu ciri khas yang utamanya. Yang pertama yang bisa kita deteksi kan. Nah, irama jantung tidak teratur. Kalau misalnya jantung teratur kan, denyutnya itu kan dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup, gitu kan. Misalnya teratur dia, kayak metronom gitu. Nah, ini enggak. Kalau misalnya AF itu bisa dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup, nah, gitu. Kadang ada kosong lamanya, ada yang berderet, denyutnya cepat. Enggak teratur, enggak ada polanya. Nah, itu. Jadi betul-betul iramanya kacau lah. Nah, ya itu bisa diketahui dari nadi. Jadi saya kira perlu dibiasakan minimal cek nadi sendiri gitu.
0: Ini apa yang terjadi pada jantung ketika seorang mengalami AF ini, dok? Dan mengapa detak jantungnya bisa menjadi tidak teratur, dok?
1: Ya, jadi jantung alaminya dia berdetak teratur karena ada mesinnya lah gitu ya, ada motornya gitu yang menggerakkan jantung itu, motor listriknya. Nah gitu, ada metronomnya, metronom alami. Nah, metronom ini bisa terganggu akibat banyak hal. Misal yang paling sering adalah sebenarnya tergantung ini juga, tergantung epidemiologinya juga sebenarnya ya. Kalau epidemiologinya itu kita dengan negara barat agak beda. Gitu kan. Nah, kalau misalnya negara-negara barat, negara maju, itu banyak penyebabnya motornya rusak ini, kan? Motornya rusak itu karena misalnya karena penuaan, karena gaya hidup, ya, merokok. Mereka biasa misalnya konsumsi alkohol menyebabkan kerusakan pada otot jantungnya. Sedangkan kalau di kita, populasi Indonesia, ternyata porsi yang terkait dengan jantung rematik, sakit jantung rematik lebih besar malah gitu kan. Jadi lebih banyak. Nah, tentu juga ada juga yang karena usia, karena penyakit-penyakit penyerta lainnya, hipertensi, diabetes kan, merokok, bahkan sampai tidur ngorok pun bisa gitu kan. Itu bisa memacu AF. Nah, itu semua bisa menjadi penyebab AF ini.
0: Nah, ini seberapa sering nih AF terjadi di masyarakat, dan apakah kondisi ini hanya dialami oleh orang lanjut usia, dok?
1: Oke, jadi kalau umumnya memang kalau apalagi di negara barat ya, kira-kira usia di atas 75 banyak sekali yang kena. Tapi kalau secara mendunia itu kira-kira kalau kita hitung dalam 100 orang 4 risiko AF gitu. Antara 2-4%. Jadi dalam 100 orang ya 2-4 orang terkena AF ya. Gitu kan, kena AF. Dan kalau untuk Indonesia enggak jauh beda, kira-kira 3 lah. Nah, gitu kan 3% gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk aritmia udah banyak tuh, udah dihitung banyak tuh, di atas 2%. Hitung aja kalau 2%, 2% saja 280 juta sudah berapa terkena, tuh 5 juta sekian kan. Nah, itu ya sudah banyak kan.
0: 5 juta terkena AF ya, Dok.
1: Itu yang terdeteksi AF, belum lagi fenomena iceberg, belum lagi yang enggak pernah kontrol, enggak kita ketahui. Jadi mungkin lebih banyak lagi. Nah, yang sebenarnya kenapa AF kita perlu fokus, karena dia bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Nah, sesuai kita judul kita hari ini kan. Jadi AF ini karena irama jantung tidak teratur, dia menyebabkan mudah darah itu tidak mengalir lancar dalam jantung, sehingga darahnya jadi ngendap, seperti kita punya secangkir kopi tapi gak kita kocok, kopinya turun ke bawah.
0: Iya.
1: Gitu kan? Di jantung juga begitu, karena AF ini jadi darahnya lambat sekali, sehingga mudah membeku. Nah, bekuan ini yang lepas ke kalau buku ini ada yang pecah-pecah gitu, ngikut aliran darah, dia mendarat kotak, maka stroke. Nah, inilah yang kita takut dengan stroke-nya. Kenapa demikian? Karena ternyata untuk yang menderita AF, ya, menderita AF itu 5 penderita AF satunya stroke. Jadi lumayan tinggi itu, berarti 20%, ya kan? 20%. Nah, itu satu stroke. Terus juga ternyata dari sekian banyak orang yang stroke, maksudnya di sini stroke tersumbat ya, jadi
0: penyumbatan ya.
1: Ada dua stroke sebenarnya, stroke kalau bahasa awamnya stroke tersumbat sama stroke pecah pembuluh lah gitu ya. Nah, ini maksudnya ya stroke tersumbat. Di dalam populasi pasien yang stroke tersumbat itu ternyata sepertiganya ada AF. Nah gitu, jadi ada hubungan gitu di sini kan. Jadi AF ini ternyata yang meningkatkan risiko stroke gitu. Tadi juga sudah 5 kali lipat ya kan, 5 kali lipat naik dia dari populasi biasa. Nah, makanya kita perlu menggalakkan untuk deteksi AF secara dini. Kenapa? Karena masalahnya stroke ini ya kecacatannya. Kecacatan fungsi, banyak fungsi yang diganggunya ya.
0: Motoriknya ya.
1: Nah, semua diganggu. Nah, itu yang kita perlu, jangan sampai kena gara-gara AF, padahal bisa dicegah gitu. Ya.
0: Nah, ini kita mengajak pendengar juga ya untuk berinteraksi dengan Dr. Muksid yang ingin bertanya masalah, mungkin ada mengalami gejala serupa, dokter ya?
1: Ya, mungkin siapa tahu ada.
0: Ya,
1: pasti ada.
0: Pasti ada ya. Nah,
1: satu di antara empat, berapa sekarang? 5 juta penduduk Aceh.
0: Jadi Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0651443336 atau di WhatsApp +1. Nah, ini ada yang ingin bertanya, Dok. Assalamualaikum, Dokter Muksid.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Paman saya usia 70 tahun, saat ini sering cegukan. Apakah cegukan yang berlangsung terus-menerus atau sering kambuh ini bisa berkaitan dengan gangguan jantung, dan kapan kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut? Nah, ini pertanyaan pertama, Dok. Nah, pertanyaan keduanya, apakah obatnya tidak ditanggung BPJS walaupun dirawat di rumah sakit? Nah, itu deh. Ya,
1: oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya awam ini ya, umum sekali ya. Tentang cegukan, jadi sebenarnya kalau cegukan juga banyak faktor menyebabkan gitu kan. Kalau dari segi jantung saya kira nggak terlalu banyak menyebabkan cegukan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, cegukan ini lebih karena ada iritasi dari saraf yang mengontrol sekat antara perut sama dada ya. Jadi dada sama perut kita dibelah oleh sekat. Nah, sekat ini dia kedut-kedut ya gitu, kram-kram ya kan. Nah, jadi makanya jadi cegukan. Nah, jadi yang bisa menyebabkan apapun yang mengiritasi itu saraf, misalnya bisa gangguan sarafnya sendiri, atau misalnya paling sederhana mungkin yang sering terlewatkan di luar konteks, ini sebenarnya agak di luar konteks ya. Mungkin masalahnya ada terkait dengan lambung. Ya kan, lambung, karena lambung kan juga kerongkongan dengan lambung nyambung menembus sekat ini. Jadi mungkin dia mengiritasi, bisa jadi ada sesuatu di situ. Saya kira ya perlu diperiksa lebih lanjut lagi. Kalau mengenai obat, ya insya Allah kalau disesuaikan dengan regulasi adalah tercover gitu.
0: Hampir semua obatnya ditanggung ya, dokter ya?
1: harus lihat dulu jenisnya. Yeah. Meningitis ada ininya, saya daftar obatnya yang memang bisa di cover. Yeah. Itu kita sesuaikan regulasi yang berlaku. Gitu.
0: Baik, ada penelpon, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Kak Cut Maria.
2: Betul.
0: Silakan Kak Cut Maria.
2: Baik, dokter jantung ya.
0: Iya.
2: Ini dokter ya, mau tanya, kan ada seorang pasien saudara saya sering mengalami sakit paha, sakit punggung gitu, tulang punggung itu.
0: Iya.
2: Kemudian pergi sama dokter, dikasih obat anti nyeri, anti radang, dokter ya. Obatnya mungkin kliniker nggak tahu saya. Terus kebanyakan minum obat, dokter, enggak pengaruh ke jantung, enggak pengaruh ke ginjal, enggak pengaruh ke lambung, gimana dok? Karena hampir setahun yang itu mengkonsumsi obat terus itu, jadi tapi kalau dikasih obat antibiotik itu hilang. Mm-hmm. Kalau enggak minum obat, enggak hilang, sakit lagi, kambuh lagi. Itu gimana penjelasannya dokter ya? Itu aja, makasih ya dok.
0: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Cumaria ya.
0: Ini kalau orang udah kena penyakit jantung biasa minum obatnya banyak-banyak dan ke terus-terusan dokter ya?
1: Biasa ya jangka panjang.
0: Jangka panjang kan? Ya.
1: Ya jadi pertanyaan Bu Cut Maria kayak cukup umum ya. Yeah. Pertanyaan umum. Jadi masalahnya terkait dengan penggunaan anti nyeri jangka panjang gitu ya. Anti nyeri jangka panjang bagaimana, ada pengaruh enggak dengan fungsi-fungsi yang lain? Kalau tidak sesuai dosis dan cara pemakaian, ada. Gitu kan. Nah, dengan pemakaian jangka panjang pun walaupun sesuai dosis juga bisa berpengaruh, khususnya itu ke lambung ya. karena obat nyeri ini, obat anti nyeri, seluruh obat anti nyeri kalau kita di kedokteran itu bilangnya non steroid anti inflammatory drugs NSAID ya. NSAID itu semuanya kecuali paracetamol bisa menyebabkan minimal asam lambung. Ya, itu kan peningkatan produksi asam lambung, asam gitu ya, sifatnya asam. Nah, jadi biasanya dalam jangka panjang masalah yang muncul terkait dengan asam lambung gitu kan, perdarahan usus misalnya kalau yang beratnya, tapi kalau yang ringan sehari-hari mungkin ya keluhan nyeri ulu hati gitu kan. Nah, mengenai kalau kelainan ke jantung ada obat-obat anti nyeri khusus yang memang dalam penelitian meningkatkan risiko ke penyakit jantung, tapi khusus bukan AF ya, bukan AF. Yeah. Secara umum ke masalah terkait koroner, misalnya kayak golongan misalnya CHOX2 inhibitor ya, itu ada beberapa yang terhambat, misalnya yang belakang nama, yang namanya obat itu belakangnya itu koksip gitu. Koksip belakangnya namanya kan. Itu tentu ada risiko meningkat untuk masalah kardiovaskular ada. Terus bisa golong-golongan di klofenak. Nah, itu juga ternyata ada hubungannya juga dengan jantung walaupun enggak seberapa. Jadi ada hubungan tapi enggak sebegitunya gitu. Ada hubungan. Kalau ke ginjal tentu secara umum ya berlaku kaidahnya. Nah, kalau dosis terlalu tinggi, ya ada risiko rusak ginjal. Tapi kalau dosisnya sesuai, insya Allah aman.
0: Ini juga dibantu dengan pola hidup si pasien dokter ya. Kalau misalnya minum air putihnya cukup atau mungkin lebih banyak dari biasanya, ini kan fungsi ginjalnya nggak begitu bekerja keras ya untuk penyaring racun ya dokter ya.
1: Ya, nanti bisa membantu ginjal atau minimal kan mengurangi asamnya obat. Yeah. Jadi keluhan lambungnya berkurang.
0: Ya, baik. Nah, ini apa saja dokter faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami AF ini? Misalnya hipertensi, penyakit jantung, diabetes, obesitas, atau gaya hidup tertentu dokter?
1: Ya, satu faktor misalnya dari segi faktor umur. Itu sudah jelas yang nggak bisa dihindari. Yeah. Semakin tua seseorang, semakin banyak penurunan kualitas jaringan di jantung sehingga meningkatkan kemungkinan AF usia ya, biasanya di atas 75 tahun lebih mudah kena AF kan. Tapi bukan berarti yang muda aman, yang muda bisa juga. Nah, yang lain-lain yang bisa menyebabkan adalah segala macam yang menyebabkan oksidasi lah begitu ya, oksidasi di dalam jaringan, misalnya orang diabetes makan tinggi gula misalnya, terus kerusakan jaringan karena tensi tinggi. Jadi kalau tensi nggak dikontrol, risiko cuek jadi AF. Terus misalnya yang lain ada tentunya gangguan katup ya, kalau ada gangguan katup. Nah, terus satu juga yang kecenderungan itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal, khususnya orang yang ngorok ya, tidur ngorok. Nah, misalnya kalau misalnya yang di rumah misalnya si bapak gitu kan, nah, si bapak tidur ngorok, si ibu coba dengar gitu kan. Nah, kalau ngorok biasa, kalau ngorok biasa akan gitu kan. Tapi ini ada yang ngorok sampai kayak berhenti napas begitu. Kan? Itu artinya sempat berhenti napas gitu kan. Terus terus pas bangun pagi itu sering nggak segar, bawaannya harian ngantuk-ngantuk mulu, kan? Gitu kan. Malamnya ngorok kayak gitu. Nah, itu besar kemungkinan jadi AF. Jadi mungkin perlu diatasi. Apakah dari cara tidur, posisi tidur, apa atau ada cara-cara lainnya gitu.
0: Ya, gitu. Banyak orang mungkin tidak menyadari dirinya mengalami gangguan irama jantung, dok. Apa saja nih yang perlu kita kenali, dok? Seperti salah satunya tadi ngorok ya, dok ya. Ini bisa menjadi salah satu mengarah ke AF ini, dok ya.
1: Oke. Jadi ini ya, gimana cara kita tahu kita AF gitu, gitu kan? Paling sederhana adalah menari, gitu. Menari.
0: Periksa nadi sendiri, gitu ya.
1: Meraba nadi sendiri kepanjangannya kan, nah, gitu. Jadi menari, meraba nadi sendiri, kita bisa meraba dengan ini mungkin kamera kelihatan ya,
0: kelihatan ya.
1: Nah, jadi kita bisa meraba nadi itu ke udah ini jempol, ada tulang, ya kan? Ada tulang di sini, ada urat. Kalau kita raba, ini ada celah di dalamnya. Diraba cukup apa? Biasanya kalau jari kurang sensitif, raba pakai 3 jari, kan? Raba pakai 3 jari, terus nanti tinggal kita hitung nadinya, terus kita kita rasakan dia teratur atau tidak, gitu kan? Teratur atau tidak. Nah, kalau misalnya nggak teratur, perlu dicek lebih lanjut. Nah, pengecekannya bisa apa? Ya, paling sederhana misalnya EKG gitu kan, EKG itu di klinik, klinik dokter atau bisa di rumah sakit atau di poliklinik atau di mana yang ada EKG, di situ bisa langsung ketahuan iramanya apa, kan? Kalau misalnya iramanya hilang timbul, misalnya AF-nya nggak selalu tiap waktu nih, pas diperiksa, nggak teratur, waduh saya ini jadinya AF nih, datang ke rumah sakit kok normal EKG-nya gitu kan? Jadi karena kebetulan kelainannya itu nggak setiap waktu muncul. Jadi sekali ada, sekali enggak. Nah itu nanti perlu dinilai seberapa sering dia kalau dia muncul gitu kan. Kebetulan enggak muncul, tapi pas muncul ternyata lama, banyak gitu kan. Kenapa, kalau pas muncul banyak berarti risiko stroke-nya juga tetap ada gitu. Makanya harus diobati. Nah itu bisa datang ke klinik, apa ke poli jantung kita di apa di klinik di Zainul Abidin ada pemeriksaan holter gitu kan. Nah kita bisa periksakan holter. Holter itu kayak rekaman pasang EKG gitu ya, pasang EKG tapi ditempelin di badan pasien, dipinjamin alatnya, dibawa pulang, bawa olahraga, bawa tidur, bawa sholat semua kan, tapi nggak dibawa mandi, ya, karena alat listrik kan. Nah, jadi dibawa kegiatan sambil dia merekam, nanti setelah berapa waktu itu dikembalikan dan kita baca datanya, lihat ada AF-nya enggak gitu kan. Jadi dari situ kita bisa memperkirakan berapa persen AF-nya gitu kan, dan itu nanti kita bisa menilai seberapa beban AF-nya gitu, AF burden. Nah di situ kita menentukan risiko stroke-nya bagaimana. Kalau memang AF-nya sering sekali, maka ya kita perlu harus mengobati gitu kan. Nah bahkan sebenarnya AF-nya sedikit juga tetap harus diobati. Kenapa? Karena sekali muncul AF, dia micu AF lagi gitu. Jadi dia memprovokasi. Muncul AF, sekali dia muncul dia mudah muncul lagi. Maka kalau bisa diobati dari awal. Pokoknya jangan sampai stroke. Kalau udah stroke, kasihan. Gitu kan? Fungsi terganggu.
0: Baik, ini bahkan kalau ada yang stroke, ada yang fungsinya terganggu, dokter. Misalnya dia terkena stroke, dia seperti orang yang sadar terbuka mata, tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Dan orang ngomong juga kayak nggak paham ya dengan
1: nyambung ya. Betul. Jadi memang stroke nanti mungkin kalau ada sesi dengan dokter saraf mungkin pas menjelaskan lebih bagus. Tapi secara umum kalau otak kita kan ada di ada berbagai macam center di situ, ya kan? Ada berbagai macam departemen gitu. Ada departemen yang mengurus soal penglihatan, ada yang mengurus soal gerak badan, ada yang mengurus tentang daya pikir gitu kan. Ada yang mengurus macam-macam fungsi tubuh, ada yang mengurus gerak napas dan lain-lain gitu kan. Nah, tergantung departemen mana yang kena. Kalau misalnya stroke-nya kena di departemen gerak misalnya kan, ya pasiennya stroke, pasiennya lumpuh. Kalau kena departemen mendengar, pasiennya jadi error telinganya. Kalau kena departemen penglihatan, pasiennya buta misalnya kan. Atau kalau yang lebih berat kena departemen kehidupan, yang mengontrol kesadaran, bisa salah satu yang kita takutkan ya meninggal di tempat gitu kan. Nah, kalau seperti itu, jadi atau mungkin sekedar kena di pikiran misalnya, yang kena di bagian depan gitu kan, itu pasiennya kelihatannya baik-baik saja, cuman pola pikirnya jadi rusak, kacau. Error kan. Nah, gitu. Jadi banyak, tergantung mana bagian yang kena. Baik. Nah, ini AF gak tahu kita kena yang mana, karena dia AF ini hanya menyumbang bekuan darahnya. Nah, bekuan darahnya nanti menyumbat departemen mana, itu kita gak tahu.
0: Penyumbatan, dokter ya?
1: Nyumbat. Karena tadi AF darahnya jadi lambat seperti kopi gak diaduk, kan? Nah, itu. Jadi bekuan darah ini yang terbentuk di dalam rongga jantung ini, lepas dia, pecah dia. Pecah terus.
0: Pecah pembuluh darah, dok ya.
1: Dia ngikut karena sebelah kiri kan, karena sebelah, apalagi sebelah kiri, jantung sebelah kiri yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, bekuan darah ini lepas, dan yang paling mudah dimasuki pembuluh darahnya ke otak. Jadi kalau dia lepas mengapung-apung di dalam darah, ngikut aliran, terus mendarat ke jantung, mendarat ke otak. Nggak tahu dia cabang departemen mana dia masuk. Nah, nyumbat di situ, maka ya bagian yang terkait itu menyebabkan ya sesuai dengan apa fungsi bagian itu gitu.
0: Baik, ini mengapa AF ini disebut sebagai gangguan irama jantung yang berisiko menyebabkan stroke, dan bagaimana hubungan antara AF dengan terbentuknya bekuan darah ini, dok?
1: Ya, jadi dari seperti saya sudah sampaikan, AF ini suatu gangguan irama yang ya kalau kita bisa bilang stabil sebenarnya. Itulah seperti di sebelumnya, pasien itu bisa nggak sadar dia AF, bisa nggak sadar dia AF. Rasanya kayak sehat-sehat saja, bisa ternyata AF tiba-tiba stroke gitu. Nah, dari risiko tinggi tadi sudah sampai 5 kali lipat dari biasanya gitu kan. Nah, jadi kalau sampai stroke, mungkin kalau hanya AF-nya saja tidak terlalu banyak mengganggu fungsi, ya kan? Tapi akibat dari AF ini mengakibatkan stroke. Nah, stroke ini menyebabkan berbagai macam gangguan fungsi, kecacatan, ya kan, gangguan fungsi sosial, gitu kan. Jadi bagaimana tantangan keluarga yang merawat anggota keluarga yang stroke, gimana repotnya, gitu kan. Nah, kalau disebabkan oleh AF, seandainya kalau AF ini bisa kita lebih aware, ya kan, lebih aware, dan kita obati dari awal, jangan sampai AF, atau minimal bisa dikontrol, dikasih pengencer darah, gitu kan, jangan sampai terbeku bekuan darah, insya Allah saya yakin stroke bisa dikurangi angkanya, khususnya stroke iskemik, stroke tersumbat.
0: Ini orang yang semua, apakah semua kondisi AF ini memiliki stroke yang sama, dok? Atau ada kondisi tertentu yang menyebabkannya berpeluang lebih besar stroke ini?
1: Saya kira kalau misalnya dari segi mana yang stroke yang mana ya? Stroke iskemik, stroke tersumbat tadi itu yang kita khawatirkan dari AF. Kalau stroke hemoragik beda lagi, itu penyebabnya beda lagi, kan? Nah, tapi itu, tersumbat inilah yang jadi problem.
0: Ya. Baik, ini tanda-tanda stroke seperti wajah miring ya, mencong ya. Terus ada melemah anggota tubuh atau gangguan bicara, ini perlu ditangani segera pastinya, dok ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan gejala tersebut, dok?
1: Ya, jadi kalau misalnya bapak ibu misalnya menemukan atau merasakan sendiri misalnya kan, tiba-tiba ngomongnya jadi susah gitu kan, atau mereng gitu kan, terus lemah sebelah badan gitu, lemah sebelah badan, terus atau tiba-tiba anggota keluarga mungkin misalnya lihat tiba-tiba jadi nggak nyambung, ya kan, nggak connect gitu kan. Nah kita patut curigai pertama stroke, nah itu segera dibawa dan jangan ditunda gitu kan. Kenapa? Karena kalau stroke ini juga pembuluh darah tersumbat ya, khususnya stroke, lagi-lagi stroke iskemik yang saya maksud ya, jadi stroke tersumbat. Nah kalau tersumbat pembuluh darah nanti otaknya, sel otaknya nggak dapat darah gitu, nggak dapat darah, dan itu sel otak itu sangat-sangat perlu energi, beda dengan sel lain gitu kan. Misalnya contoh kalau misalnya orang ya nauzubillah misalnya kecelakaan tangannya putus, kan selama potongan tangannya kita simpan dengan baik itu masih bisa disambung lagi, itu bisa sampai waktu yang cukup panjang lah begitu kan. Tapi kalau sel otak berhenti dia dapat makan, berhenti dia dapat darah, itu hanya dalam kira-kira 4 sampai 6 jam sudah bisa permanen tuh, ya kan?
0: Cacat permanen ya.
1: Makanya kalau misalnya di saat pertama langsung ngeh, ada klien-klien tadi bicara pelo, muka miring, lemah sebelah kan, kehilangan sadaran apalagi kan, kehilangan sadaran atau tiba-tiba nggak nyambung gitu kan, langsung risiko stroke cepat-cepat bawa. Kenapa? Karena kalau bisa usahakan kejar sebelum 4,5 jam sudah
0: penanganan ya,
1: sudah langsung ditangani secepat mungkin bawa ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda dulu, jangan dipijit-pijit dulu gitu kan. Nah, itu menunda karena nanti setelah lewat dari waktunya, kalau kita bilang itu istilahnya waktu emas kan, golden period, itu bisa terjadi risiko kecacatan menetapnya itu tinggi. Nah makanya itu nanti sambil diobati ya, sambil kita cek juga tuh ada AF enggak tuh kan. Seringnya nanti dapat AF kayak tadi, berarti dalam 10 orang tiganya ada AF gitu kan.
0: Baik dok, ini jika seorang sudah didiagnosis AF nih, apa pilihan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan irama atau denyut jantung dan menurunkan resiko komplikasi ini dok?
1: Baik, jadi kalau misalnya sudah diketahui AF, maka memang kontrol rutin wajib gitu kan. Apakah kontrol rutinnya di puskesmas boleh asal obatnya ada, atau di rumah sakit silakan gitu kan, ada obat-obat yang bisa diminum. Nah obat-obat ini pun tergantung nanti dari strategi yang dipilih oleh dokternya, tergantung kondisi. Kan ada yang AF-nya itu bisa diusahakan dikembalikan ke irama normal kan. Ada yang cukup dikontrol aja supaya jantungnya nggak terlalu ngebut, dikasih rem gitu, dikasih rem kan. Nah kalau yang seperti itu nanti akan ada obat-obat pengencer darah supaya jangan terbentuk bekuan seperti cerita kopi tadi, kan? Supaya nggak ada beku darah terbentuk, tidak menyebabkan stroke gitu. Nah jadi dari itu segi obat-obat. Nah kalau dari segi tindakan itu bisa dilakukan dengan semacam, kalau saya bilang apa ya, semacam kateterisasi khusus ya, mungkin bahasa awamnya kateterisasi, tapi bukan kateterisasi, cuma mirip aja. Masukin itu namanya itu. Ablasi, kan?
0: Masuk kamera ke dalam pembuluh darah.
1: Pakai kateter, selang-selang kecil, gitu kan? Selang-selang kecil, ada selang khusus yang dimasukkan ke jantung, yang nanti kita manfaatkan untuk mematikan pembuat onar irama itu, gitu kan? Nah, jadi irama jadi teratur kembali pada pasien-pasien tertentu, nggak semua pasien, gitu. Nah, kebetulan layanan ini juga sedang kita rintis ya, saat ini belum ada di kita, tapi saya kira di luar daerah sudah berjalan, gitu ya. Jadi, ya kita lihat nanti, mungkin siapa tahu dalam waktu dekat sudah ada layanannya.
0: Baik, mungkin sebagai penutup dok, dalam momentum World Heart Day 2026, apa pesan dokter kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap denyut jantung yang tidak teratur dan tidak terlambat memeriksakan diri?
1: Ya, jadi kalau untuk pesan-pesan khusus untuk World Heart Day ini, mengenai irama jantung, kita lebih aware, manfaatkan segala macam yang bisa dimanfaatkan, bisa menggunakan smartwatch kalau misalnya yang punya silakan dimanfaatkan. Ada fitur untuk melihat irama jantungnya, manfaatkan gitu kan. Nah untuk yang selebihnya yang tidak punya jangan cemas, masih bisa kita melakukan periksa nadi sendiri kan, meraba nadi sendiri atau menari. Nah terus amati jika iramanya nadinya tidak teratur, maka lebih baik segera diperiksakan gitu. Demikian.
0: Baik, terima kasih Dr. Muksid sudah bergabung bersama kami dalam Klinik Angkasa pagi hari ini. Pendengar, kenali irama jantung, jangan abaikan gejala dan lakukan pemeriksaan bila ada keluhan. Jaga jantung hari ini untuk mencegah resiko stroke di kemudian hari. Sehat jantungnya, terlindungi hidupnya. Saya akhiri Klinik Angkasa pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
2: Suara apa tuh?
1: Itu bukan suara rusa geng, itu burung rangkong. Kalau di Gayo nih, Reje Bujang namanya.
2: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
2: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan Jess, ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
2: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
3: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
3: Good first impressions.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi. Segala kebijakan yang tadi sudah sepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem, jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ragam yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak, dan baik yang datang maupun yang datang dari TV.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga, serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persatuan, Ikat Kesatuan, Sabang Maroke.

0: Masih bersama kami di 97.7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di siang hari ini masih dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Pendengar, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh, Dr. Mujibur Rahman MAG melantik 67. Kami ulangi, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG melantik 67 perangkat rektor masa jabatan 2026-2030, termasuk Dr. Hendra Kurniawan MSC dikukuhkan sebagai pelaksana tugas se-PLT Dekan Fakultas Kedokteran UIN Araniri. Pelantikan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, serta pejabat lainnya berlangsung di Auditorium Profesor Ali Hasmi UIN Araniri Banda Aceh pada Jumat kemarin. Hadir sebagai saksi Ketua Senat UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Nazaruddin Wahid MA dan Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan AUPK Hilmi SAGMPD. Dalam amanatnya, Mujibur Rahman mengatakan pelantikan tersebut bukan sekedar agenda seremonial maupun pergantian jabatan birokrasi. Menurut dia, jabatan yang diberikan merupakan amanah untuk membawa UIN Araniri mencapai target dan visi universitas selama periode kepemimpinan 2026-2030. Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa tantangan perguruan tinggi ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, dinamika global, serta tuntutan peningkatan mutu akademik. Kata dia, menuntut pimpinan universitas bekerja lebih cepat dan terukur. Mujibur Rahman juga meminta kepada seluruh unsur pimpinan memperkuat integritas dan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antar unit kerja dan meminta jajaran pimpinan menghilangkan ego sektoral dalam mengelola universitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kembali kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, hingga di pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu pilihan dan selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan salat zuhur. Siang hari ini cuaca Kota Banda Aceh cukup terik ya, panas untuk Anda yang akan pergi menuju ke tempat wisata. Saat ini cukup didukung oleh suasana yang sangat cerah ini. Dan yang akan beraktivitas di luar rumah yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, maupun 4 mungkin tetap saja keluar dari rumah. Mungkin Anda bisa memakai tabir surya ini agar tidak terpapar langsung oleh sengatan matahari siang hari ini begitu panas. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Lagu yang berjudul Kangen bersama Dewa 19. Mungkin di antara Anda ada yang kangen seseorang, kangen masa-masa lagu ini populer, atau mungkin kangen dengan lagu ini ya. Semoga terobati. Dan di saat Anda kangen dengan seorang yang keluarga ya atau teman, di saat mendengarkan lagu ini menjadi kangen, bisa langsung menelpon ya, menanyakan kabar, ngobrol singkat ya, di pagi hari ini punya rencana apa. Semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini semuanya dapat berjalan dengan sesuai perencanaan Anda yang baik. Pendengar, di siang hari ini lagu pilihan serta beberapa informasi terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda hingga di pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. LPPR di Banda Aceh meraih juara satu kategori feature dalam ajang penghargaan Suara Kencana 2026. Penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, dalam perayaan hari ulang tahun RRI ke-81 di RRI Jakarta pada Jumat kemarin. Prestasi tersebut diraih melalui karya feature berjudul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, yang mengangkat kisah siswa sekolah rakyat menengah atas di Sentra Darussaadah Aceh Besar. Feature tersebut menggambarkan kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta harapan besar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kehadiran sekolah rakyat menjadi ruang bagi para siswa untuk kembali menyalakan mimpi dan meraih cita-cita di tengah berbagai keterbatasan. Karya tersebut sekaligus menunjukkan peran RRI dalam menghadirkan cerita masyarakat melalui karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan memberikan gambaran mengenai persoalan pendidikan di daerah. Suara Kencana merupakan ajang penghargaan dan kompetisi tahunan LPP RRI menjadi wadah untuk mengapresiasi kreativitas dan kualitas karya insan radio di seluruh Indonesia. Ajang ini juga bertujuan mendorong inovasi, meningkatkan kualitas program siaran, serta memperkuat kepedulian terhadap konten, edukasi, dan budaya bangsa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di siang hari ini, kembali lagu pilihan saya hadirkan.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Sari berita. Pemprov Aceh harapkan RRI dapat terus berkontribusi menyuarakan potensi daerah. Pemerintah Aceh Tenggara siapkan 2 ton beras tiap kecamatan dalam pangan murah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh berharap pada momentum hari ulang tahun ke-81, RRI dapat berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amur Tala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
3: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Mohsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
4: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
2: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Pemerintah Aceh Tenggara gelar Gerakan Pangan Murah GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah GPM yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Dirling Potkisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di Kantor Camat Lawi Bulan dan Kantor Camat Dirling Potkisen, Desa Salang Arianja. Dalam GPM itu, pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
2: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah. Artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
1: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
0: Warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
4: Jadi kami saat ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud ya.
5: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan Pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI, dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Uleli sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
4: Kenapa? Karena dengan lahir pelabuhan itu, ada yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekurung dan Bombolan, ada saluran alur yang tersebar akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air laut pun tidak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami yang dengan pemerintah BPKS itu segera.
5: Kemudian dirinya menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta kenyamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan gampong dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.

0: 41 kampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
1: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKBG tahun 2027 yang sudah mulai masanya dan nanti akan ditetapkan dengan Kanun Gampong tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBG tahun 2027 oleh pemerintah Gampong.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat gampong sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi gampong dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini saat lagi kami akan menghadirkan request 100% Indonesia pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, request melalui WhatsApp 1 atau di 0651443336 sudah bisa bergabung bersama kami ya di WhatsApp saat ini, atau yang di 0651443336 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda sebelum kita buka request 100% Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar dimana-mana Anda berada, kembali kita dalam 100% Indonesia. Di siang hari ini kita buka request untuk 3 orang penelpon di sesi yang pertama. Dan langsung saja kita sapa penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ngapel.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
1: Alhamdulillah sehat, baik, kayak Arsa di studio, sehat juga.
0: Udah pulang dari sekolah ya Kak Cut ya?
1: Udah cepet, jam 1, aku udah 9 jam hari ini. Gak panjang ya,
0: 6 jam. Ini lagi santai siang ya?
1: Udah apa?
0: Lagi santai siang ya?
1: Ah, lagi golek-golek nih dengan Arsa, buka radio kan gak Arsa terus. Tadi pagi udah demo, jam 10.
0: Iya. Yeah.
1: Arsa bilang sampai jam panjang gitu kan.
0: Panjang jamnya.
1: Berarti Arsa lagi lah.
0: Iya. Iya. Di siang ini mau request logo apa Kak Cut?
1: Lagu Samson aja ya, gak lama gak dengar Samson.
0: Di ujung jalan?
1: Di ujung jalan. Baik, kita tapi sebelumnya Kak Cut mengucapkan selamat ulang tahun dulu pada RRI.
0: Terima kasih.
1: Yang 81, semoga tetap selalu jaya di sana.
0: Amin.
1: Dan dengan hoho sang keren tetap selalu, apa namanya, menghiasan berita-berita yang menyenangkan bagi masyarakat.
0: Baik.
1: Kan masyarakat kan tahu bahwa, apa namanya, berhati itu gak ada berita yang hoa. Ya. RRI tetap kurang. Jadi, memakai masyarakat, dekat masyarakat, menyenangkan hati masyarakat. Itulah andalan para masyarakat di seluruh Indonesia.
0: Amin.
1: Sama juga, apa namanya, melakukan tugas hari ini, sampai tumpah selalu.
0: Baik.
1: Dan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Iya.
1: Ya, salam selalu ya.
0: Silakan.
1: Baik, salamnya tadi udah Arsa sekarang untuk Amat, untuk Rifki, untuk Wafitra, untuk Khaira. Semoga Hosni juga dapat sehat selalu. Itu aja Arsa ya.
0: Baik, terima kasih Kak Cut Maria.
1: Semua, salam Kak Cut, salam Kak Cut, tetap angel, tetap semangat, tetap happy, tetap ceria, tetap Allah tambahkan rezeki yang melimpah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Cut Maria penelpon pertama, kita sapa kembali ya penelpon kedua di sesi pertama di siang hari ini. Masih kita nantikan atensi Anda di 0651443336. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini Cut Putro bukan?
2: Iya benar.
0: Apa kabar Cut Putro?
2: Alhamdulillah kabar baik Bang Arsa.
0: Iya, kenapa ngomongnya ragu-ragu tadi ditanyain?
2: Pas duduk di pintu teras kan, lagi duduk di depan rumah.
0: Ada yang liatin gitu ya?
2: Lewat orang.
0: Baik.
2: Waduh.
0: Putro mau request lagu apa siang ini?
2: Dari BCL aja Bang. Karena aku cinta kau.
0: Iya, baik. Udah makan?
2: Sore kok sore banget, baru bangun tidur apa?
0: mana sempat saya tidur.
2: Jadi kurang sehat kayaknya.
0: Kalau dibilang kurang sehat, sehat-sehat aja. Tapi mungkin suaranya memang ini ya. Mungkin mau sakit ya?
2: Ya mudah-mudahan jangan lah. Suaranya kayak ada baru bangun gitu kan?
0: Iya.
2: Atau
0: ya,
2: lagi bindeng kayak gitu, kayak lagi pilek.
0: Tapi saya nggak ada merasakan apa-apa nih. Jadi saya bingung ya juga. Saya merasakan tapi ini.
2: Ya nggak tahu kan, beda pokoknya suara Bang Arsa.
0: Iya, saya juga merasakan ada yang aneh dengan suara saya.
2: Aneh satu, benar. Mudah-mudahan sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Iya, salam juga untuk kawan-kawan Bang Arsa di sana tanpa terkecuali. Semoga sehat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga untuk Mas Roy, untuk Kak Ina di Bato, untuk Bang Rizal juga di Melabuh. Di mana beliau?
0: Kak Ina?
2: Bukan,
0: Bato.
2: Bang Rizal di Semelu, Bang Rizal.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya.
2: Udah segitu aja Bang ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, di belakang Ina ya, Ina. Iya, di belakang Cut Putro. Kita tunggu satu penelpon terakhir sebelum kita hadirkan lagu yang di request oleh para pendengar kita di siang hari ini. Tadi penelpon pertama ada Kak Cut Maria, di belakangnya ada Cut Putro. Dan ada siapa nih penelpon terakhir ya di sesi pertama ini? Masih kita tunggu atensinya di 0651443336. Di sesi kedua nanti kita akan buka kesempatan untuk yang mungkin kirim salam di WhatsApp, boleh di sini. Ini ada yang sudah bergabung ya lewat WhatsApp. Ini ada Pak Marwan ini di seputaran luar ya, untuk warga Paro, terus warga di seputaran Baitul Makmur, warga Singgah Mata ya. Semoga di siang hari ini semuanya lagi pada mendengarkan RRI Persatu ya. Iya, ternyata mama saya hari ini ulang tahun ya. Ya, selamat ulang tahun ya. Semoga dalam kondisi sehat terus ya, mudah rezeki dan bisa bersama kami terus ya, sampai di puasa, terus hari raya Idul Fitri ya tahun depan. Semoga kita bisa berkumpul bersama. Dan untuk pendengar, masih kita tunggu atensinya di 0651443336. Kalau belum ada yang bergabung, langsung aja kita hadirkan dua lagu yang direquest oleh para pendengar kita di siang hari ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita buka sesi kedua 100% Indonesia. Dan langsung kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arso.
0: Apa kabar, Kak Salwa?
1: Alhamdulillah, baik. Cuacanya juga baik ya, adem ya.
0: Baik sekali cuacanya ya. Kalau siang-siang gini pergi ke pantai asik ya, mungkin ya.
1: Iya, tapi Bang Arso kayaknya kurang sehat ya.
0: Kalau saya rasa biasa-biasa aja, mungkin suaranya aja mau...
1: Suaranya bindeng gitu ya?
0: Iya, saya juga merasa kok suara saya agak aneh ya pagi hari. Dari iya, tadi pagi ini, bangun-bangun kok aneh.
1: Apa-apa deh, banyak minum air putih nanti hilang sendiri kok.
0: Iya, tadi saya udah bawa ini, galonnya kemari. Tinggal pakai sedotan
1: galon
0: aja.
1: Galon yang gede gitu?
0: Iya, galon yang gede.
1: Tenteng-tenteng gitu ya?
0: Tinggal dipasang selang.
1: Oke deh.
0: Kak Salwa mau request lagu apa siang ini?
1: Kakak lagu yang ini aja deh, dari Mahalini ya.
0: Mahalini.
1: Jaga selalu hatimu ya.
0: Baik, kita siapin lagunya, salamnya silakan.
1: Oke, selamat tugas dulu deh buat Bang Arso, juga teman-teman di studio barangkali operatornya ya. Selamat tugas, sukses selalu. Terus buat semuanya lagi stay di Pro 1 RRI Bandar Aceh ya. Selamat ulang tahun ya. Udah lewat ya?
0: Iya, kemarin ulang tahunnya. Tapi hari iya, ini masih kita terima aja ucapannya.
1: Semoga RRI Pro 1 Banda Aceh semakin jaya, semakin profesional dalam segala hal, berkualitas dalam programnya, dan sukses deh bersama medianya. Oke.
0: Ini judulnya tadi apa, Kak? Jaga hati ya?
1: Enggak, selalu jaga selalu hatimu ya, Mahalini.
0: Jaga enggak? Selalu hatimu ya. Kayaknya enggak ada kita, Kak.
1: Enggak ada. Oke deh, kalau enggak diganti aja sama ini. Yang lagu dari Nadiba Salama aja deh.
0: Bawa Dia Kembali, bukan lagu Mahalini?
1: Bawa Dia Kembali.
0: Iya.
1: Oke deh, kalau enggak boleh juga itu deh.
0: Bawa Dia Kembali ya.
1: Oke.
0: Baik, kita siapin.
1: Seventeen ya, Bang Arso.
0: Iya, kalau jangan jaga selalu hatimu ya. Seventeen.
1: Iya benar, sorry banget deh.
0: Mau diganti dengan Seventeen?
1: Seventeen aja deh.
0: Baik, kita siapin.
1: Oke, buat Rizali semua lu selamat weekend ya, sama keluarganya juga, Bang Isan, terus sama Heru ya di Lampas ya. Salam sehat semuanya deh, oke. Baik. Buat yang di rumah selamat istirahat. Oke, Bang Arso, selamat tugas sekali lagi ya. Makasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Salwa ya. Di belakang Kak Salwa, kita terima satu orang penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus, bisa dicoba kembali. Mungkin jaringannya yang kurang baik ya di siang hari ini. Assalamualaikum. Masih terputus, bisa kembali dicoba. Masih kita tunggu atensinya di 0651443336. Assalamualaikum. Terputus lagi ya. Coba lagi, jangan ragu ya. Kita masih menantikan atensi Anda di sini. Halo. Iya. Mungkin jaringannya kurang baik atau mungkin pulsanya enggak cukup ya. Halo. Iya. Ini yang masuk putus sepertinya emang jaringannya bermasalah ini. Halo. Iya, untuk yang masuk terputus ini sepertinya masuk lewat WhatsApp aja ya, karena mungkin memang jaringannya kurang baik. Jadi bisa dikasih kesempatan untuk orang lain aja ya. Karena setiap disapa ini terputus. Jadi mungkin ada masalah dengan jaringannya, atau mungkin di daerahnya jaringannya lagi kurang baik ya. Halo, assalamualaikum. Iya, masih terputus ya. Kalau jaringan kami sepertinya tidak mungkin bermasalah, karena Kak Salwa juga udah bisa masuk tadi. Terus ada Kak Cut Maria, Kak Cut Putro ya, bisa masuk. Baik, Kita tunggu atensinya di 0651443336. Kalau masih tidak bisa tersambung, nanti kita putarkan saja ya lagu yang sudah kita pilihkan. Halo, assalamualaikum. Iya, kita hadirkan saja ya lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Ada Kak Salwa, request lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Terus kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Heru di Lampasnya Kota. Saya ingin putarkan lagu dari Padi, judulnya Semua Tak Sama. Salam buat Bang Arso, selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam juga untuk Kak Juju, Mas Roy, Kak Lia, Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Ulfa, Kak Ulfa Diana, Bang Rizal dan semua pendengar setia RRI di seluruh Indonesia. Terus ada siapa lagi? Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau request lagu Teman Bahagia dari Jazz. Kita siapin lagu Teman Bahagia dari Jazz. Terus ada satu lagi nih.

Iya, kita bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua pendengar RRI Persatu Banda Aceh. Terimalah salam terspesial saya buat penyiar dan buat semua penyiar yang ada pada Radio RRI Banda Aceh. Saya Wardania, mau minta diputerin lagu judulnya Tak Terganti, dinyanyikan oleh Kangen Band. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cariin ya lagu Tak Terganti darinya Kangen Band. Baik, pendengar, di siang hari ini sudah ada berapa lagu ya? 1, 2, 3, 4, 4 lagu nih. 3 orang yang masuk lewat WhatsApp dan 1 yang berhasil masuk melalui telepon ya. Ini karena tadi ada gangguan nih, ada pendengar yang mungkin jaringannya kurang baik, ya kurang bagus. Tapi memang niatnya pengen bergabung, cuman karena jaringan yang kurang baik, setiap kita angkat ini putus. Jadi tidak bisa kita buka lagi nih, kasihan teman-teman ya. Teman-temannya juga nggak bisa masuk nih. Ya tapi nggak apa-apa, kalau mau bergabung boleh lewat WhatsApp aja. Yang dari tadi tidak bisa bergabung kayak yang terputus terus, bisa masuk melalui WhatsApp. Mau request nanti kita bacakan WhatsAppnya. Langsung aja kita hadirkan lagu yang di-request oleh para pendengar kita di siang hari ini. Ada Seventeen, Jaga Selalu Hatimu, yang di-request oleh Kak Salwa melalui line telepon. Terus ada Padi, Semua Tak Sama, Jess, Teman Bahagia, dan Kangen Benta Terganti. Ini dia.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini ya, lagu Kangen Band ini merupakan lagu terakhir yang direquest oleh para pendengar kita di siang hari ini. Baik, pendengar, di siang hari ini kami akan menghadirkan beberapa lagu pilihan sebelum saya menutup kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia. Ada Kak Cut Maria, ada terus ada Kak Cut Putro, ada Kak Salwa yang bergabung di WhatsApp. Ada Bang Heru, terus Mas Theo dan juga Bu Wardaniah ya yang sudah bergabung. Terima kasih atas atensinya dan kita akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam 100% Indonesia sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi kali ini.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tadi aku makan tempe 3 ya.
1: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
2: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ya mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,3 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini, sebelum kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar, satu lagu akan kami hadirkan bersama Alexa, Wajahmu Indahkan Duniaku.

0: Pendengar saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar dimanapun anda berada. Di sore hari ini cuaca Kota Banda cukup baik sekali ya, mendukung apapun aktivitas dan rutinitas anda. Cuaca cerah di Kota Banda Aceh untuk anda yang akan melakukan berbagai aktivitas sore hari ini ya. Mungkin di antara anda sudah punya rencana mau pergi ke pantai atau mau nongkrong bersama teman-teman di warung kopi atau di kafe-kafe. Ini cukup baik sekali dengan cuaca yang cerah. Bahkan sore hari ini pendengar di seputaran Belang Padang juga sudah mulai ramai aktivitas olahraga di sore hari ini. Apapun yang anda lakukan, tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Dan di sore hari ini hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan menghibur anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang dengan anda. Hingga di pukul 17, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: sekarang. Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

sore hari ini masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Gubernur Aceh Mujahir Manaf atau akrab disapa Mualim mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI terus memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi benar, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat. Pesan disampaikan Mualim melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. A. Murtala MSI saat menghadiri peringatan HUT ke-81 RRI di Banda Aceh pada Jumat kemarin. Dalam penyambutan yang dibacakan Murtala, Gubernur Aceh menyampaikan, Gubernur Aceh menyebut RRI memiliki peran penting sebagai ruang informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, sekaligus tempat masyarakat menyampaikan suara dan aspirasinya. Peran tersebut dinilai semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan berbagai tantangan di ruang digital. Khusus di Aceh, Mualim berharap RRI terus berkontribusi memperkenalkan wajah Aceh kepada masyarakat Indonesia dan dunia. RRI juga diharapkan mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan di Aceh.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
4: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
5: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
6: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
7: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
6: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
8: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
9: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
6: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BMKG Aceh gelar sekolah lapang cuaca nelayan. Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar kopi kebangsaan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti oleh 102 nelayan Aceh. Kami ulangi, diikuti oleh 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut. Sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
3: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026 membahas akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
4: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Digital Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh, Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
5: Itu menjadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menghadapi bencana itu. Jadi pra bencana termasuk pasca bencana. Jadi ada mitigasi, ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ngopi kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPD IKAL Aceh. Jadi itu menghimpun pikiran, pandangan dari pemangku kepentingan, ada pemerintah Aceh, ada Kodam Iskandar Muda, ada kepolisian daerah, ada kejaksaan, ada BPN dan semua komponen tergabung dalam ngopi kebangsaan ini memberikan informasi terakhir
6: kita belum siap
5: tentang rekonstruksi bencana Aceh dan apa yang harus kita persiapkan ke depan.
4: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Imran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
7: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat, di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas, Menteri Dalam Negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
4: Pertemuan ngopi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, di antaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ngopi kebangsaan DPD IKAL Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasi disampaikan Tisi Maulidia Putri.
8: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
9: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat konkret. Di era buka, terjadi perubahan yang cepat sekali. Dan perilaku yang luar biasa, semakin canggih teknologi.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
10: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang
6: jaringan impian, tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
8: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutara Jawa Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabu Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabu Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
1: Ia menambahkan semangat pengabdian

0: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Selengkapnya disampaikan Fauza.
1: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Kegiatan ini mengusung tema berpikir dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah, yang mana ini berlangsung di Pantai Naga, Permai, Kamis 10 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diajak mengenal lebih dekat dengan keluarga besar KPI sekaligus membangun interaksi, baik di lingkungan program studi maupun di luar kampus. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pengalaman dan pengembangan diri dari para alumni KPI. Ketua Panitia Meturi 2026 Putri Misi Naldila mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa baru untuk lebih aktif dan berinteraksi, serta membangun hubungan dengan keluarga besar KPI.
2: Harapannya tentunya untuk lebih aktif dalam berinteraksi, baik itu dalam keluarga besar KPI, dalam ruang lingkup KPI maupun di luarnya. Karena harapan terbesarnya semoga mereka bisa menjadi lebih baik daripada kami pada hari ini.
1: Sementara itu, salah satu alumni yang menjadi pemateri yaitu Haris Munawar membagikan pengalaman mengenai pengembangan diri, keterampilan, serta pentingnya memperoleh pengalaman selama menjalani perkuliahan. Ia mendorong mahasiswa untuk mengenal potensi diri dan mengembangkan kemampuan sesuai minat masing-masing. Kegiatan Meturi 2026 turut dihadiri Wakil 3 Kampus TEN Tekudirunde Melabu, Ketua Program Studi KPI, para dosen pengajar KPI, para alumni, serta mahasiswa KPI. Melalui kegiatan ini, HMP KPI berharap mahasiswa baru tidak hanya mengenal lingkungan akademik, tetapi juga mampu membangun relasi, mengembangkan potensi, dan menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani proses perkuliahan. Reporter RRI Melabu, Fauza Tenisa, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Fahri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
2: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab Kabis Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah, perkemahan Wirakarya di Bukit Meli Scott Camp. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri upacara pembukaan perkemahan Wirakarya Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 di Bukit Mulia Scott Camp Jumat 11 September 2026. Perkemahan Wirakarya tersebut menjadi wadah bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan keterampilan sekaligus melaksanakan bakti nyata kepada masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wabub Armia mengatakan

0: Perkemahan Wirakarya tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Armia juga menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bandar Meriah beserta panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
1: Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perkemahan ini. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga.
0: Kepada para pembina, pelatih, dan panitia, ia berpesan agar terus memberikan bimbingan kepada peserta serta memastikan aspek keselamatan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Armia berharap Perkemahan Wirakarya Kuarcap Gerakan Pramuka Bandar Meriah tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: menggandeng tim pemadam kebakaran Damkar BPBD Kota Sabang, SD Negeri 20 Sabang, edukasi siswa cegah kebakaran sejak dini. Berikut laporan Razi Arda.
1: SD Negeri 20 Kota Sabang memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sebagai bagian dari pembelajaran ekstra kurikuler di sekolah. Kegiatannya menggandeng tim pemadam kebakaran Damkar BPBD Kota Sabang itu difokuskan pada penanaman tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak usia dini. Kepala SD Negeri 20 Kota Sabang Sari Kristanti SPD mengatakan edukasi kebencanaan menjadi bagian pembelajaran yang diberikan kepada seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya pemahaman mengenai kebencanaan penting ditanamkan sejak dini agar anak memiliki pengetahuan dasar saat menghadapi situasi darurat.
2: Dalam rangka pembelajaran kokulikuler di sekolah, salah satu itu masalah kebencanaan. Ini pembelajaran kokulikuler dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kebetulan kami ada bekerja sama dengan tim Damkar. Jadi kami mohon bantuan tim Damkar untuk hari Sabtu dibuat kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan.
1: Sari berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tapi dapat dilanjutkan secara berkelanjutan pada tahun mendatang. Ia menilai pengetahuan sederhana tentang cara menghadapi kebakaran dapat menjadi bekal penting bagi anak, baik untuk keselamatan diri maupun lingkungan sekitar. Menurut Sari, keterlibatan petugas Damkar juga membuat materi kebencanaan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung oleh pihak yang berpengalaman di lapangan. Sementara itu, Komandan Regu Damkar BPBD Kota Sabang Edi Albizia mengatakan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anak usia dini merupakan kegiatan yang semestinya dilakukan secara rutin. Dalam setahun terakhir, tim Damkar telah mendatangi sejumlah sekolah di Kota Sabang untuk memberikan edukasi serupa sesuai permintaan pihak sekolah.
3: Sebenarnya ini menjemput bola. Saat ini kan kita ketahui keterbatasan anggaran membuat kami sulit dalam mengadakan suatu kegiatan yang walaupun sifatnya wajib. Jadi karena di pihak sekolah setelah menginisiasi suatu kehormatan bagi kami untuk hadir di sini untuk dalam rangka memberikan materi pencegahan kebakaran pada usia dini.
1: Ia mengapresiasi inisiatif SD Negeri 20 Sabang yang mengundang petugas damkar sekaligus berharap edukasi semacam ini terus dilakukan untuk membangun kesadaran keselamatan sejak usia dini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sudah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Daripada kita membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil, reuse, reduce, recycle. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, ya.

0: Terima kasih.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

Yang mendengar dimanapun anda berada, lagu yang berjudul Wanita Terbahagia bersama Bunga Citra Lestari. Baru saja anda dengarkan, saat ini sudah membawa kita ke informasi waktu studio. Pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Pendengar, donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama, tapi juga dinilai memiliki manfaat bagi pendonor. Hal ini dikatakan Ketua PMI Kota Banda Aceh, Ahmad Haikal Asri, yang mengajak masyarakat menjadikan donor darah sebagai bagian dari kepedulian sosial sekaligus menjaga perhatian terhadap kesehatan diri. Ahmad Haikal mengatakan tubuh secara alamiah terus melakukan regenerasi sel darah. Menurutnya, ketika sel darah merah keluar saat donor, tubuh akan kembali membentuk sel-sel darah baru. Dia menambahkan proses tersebut juga berkaitan dengan pembentukan kembali komponen darah. Ahmad Haikal menyebut donor darah juga diyakini dapat membantu menambah sel baru dan mengurangi risiko sejumlah penyakit. Baik, kembali kami hadirkan lagu pilihan kerungan negara anda, tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sidang jamaah dirahmati Allah, topik pengajian kita malam ini adalah salawat, amalan umat akhir zaman dan amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun

jika adalah anak ayah-ayah kamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu, wa asyiratukum dan sanak keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kamu utar, yang kamu perniagakan, kemudian juga tijaratun perniagaan tahsauna kasadaha yang kamu khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha dan tempat-tempat kediaman rumahmu yang engkau senangi, ahabba ilaikum, itu semua lebih kamu cintai, minallahi wa rasulih, dibanding daripada Allah dan Rasulnya, dan juga kamu lebih mencintai semuanya itu daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiallahu bi'amrih, sehingga Allah akan datangkan keputusannya. Maksudnya, tunggu sampai Allah datangkan kepada kalian azab. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Sedang jamaah dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa kalau ayah ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sanak keluarga kita, harta yang kita putar, yang kita ambil labanya, dan juga perniagaan yang kita khawatir akan kerugiannya, dan juga tempat tinggal yang kita senangi, itu semua lebih kita cintai dibanding daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dibanding daripada kecintaan kita kepada jihad fisabilillah, maka kata Allah, tunggu sampai Allah datangkan keputusannya, artinya Allah turunkan azab. Para ulama sidang jamaah mengambil kesimpulan berdasarkan ayat ini, karena mengandung ancaman, maka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya hukumnya adalah wajib. Bahkan mereka mengatakan fardhu ain, wajib ain, bukan wajib kifayah. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dari sini dapat kita fahami bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu wajib, dan kecintaan itu akan muncul dari sikap dan perilaku. Maka sidang jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah kitab yang dikatakan, yang dinamakan dengan Kifayatul Atqiya, Syekh Said Baklisata mengatakan, salawat adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan salawat. Jadi kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulnya, maka kita harus perbanyak salawat. Dan salawat itu adalah salah satu bentuk amalan yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, maka itu ada kemungkinan untuk diterima dan ada kemungkinan untuk ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali salawat kepada Nabi. Syekh Baklisata mengatakan, wa inna jami

al-a'mali minha maqbulun wa minha mardud. Semua amal anak Adam manusia ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan untuk ditolak. Illa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'an biqabuliha. Maka sesungguhnya selawat itu dipastikan diterimanya. Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya ittifaqul ulama'i ala zalik. Dan ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini sepakat para ulama semuanya, memang mengatakan tidak ada yang berbeda pendapat bahwa salawat adalah salah satu bentuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah dirahmati Allah, di dalam salawat itu ada mengandung tiga hak yang terlunasi di situ. Yang pertama, dalam setiap salawat ada hak Allah yang kita lunasi, kemudian ada hak Rasul, juga yang ketiga adalah hak kita sebagai hamba dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tersebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Artinya Allah mengangkat derajat Rasulullah sekaligus menurunkan rahmat kepada baginda. Ini makna salah atau salawat jika disandarkan kepada Allah. Allah berselawat kepada baginda, malaikat juga berselawat kepada baginda. Para ulama mengatakan makna salawat malaikat kepada baginda artinya malaikat memohon ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, yang sebenarnya dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awal, yang sedang atau yang akan ada sebenarnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat dicintai, yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita tidak berselawat atau berselawat kepada Rasulullah itu tidak mengurangi kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah sendiri berselawat untuk Nabi. Kalau Allah sudah berselawat untuk Nabi, maka apa artinya selawatnya kita? Apa artinya selawatnya para malaikat? Sidang jamaah dirahmati Allah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Jadi di sini Allah sebelum memerintahkan kaum muslimin untuk berselawat kepada baginda Rasulullah, Allah sendiri terlibat di dalamnya. Oleh karena itu sidang jamaah, Syekh Ad-Daqqaq pernah ditanya, Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq pernah ditanya, pernah menjelaskan bahwa Imam Jalaluddin Asyuti pernah ditanya, mengapa Allah tidak memerintahkan malaikat bersujud kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah memerintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Bukankah Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Adam, maka Imam Jalaluddin Asyuti menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, kata Imam Jalaluddin Asyuti, Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan ketika Allah memerintahkan malaikat dan umat manusia untuk berselawat kepadanya, Allah terlibat di dalamnya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah itu beda. Jadi jangan pernah kita menyangka hanya karena kita temukan nanti di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa Nabi itu kedudukannya seperti manusia biasa, gak perlu kita sanjung, gak perlu kita lebih-lebihkan. Tidak seperti itu, sidang jamaah. Kalau mau lihat keutamaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan hanya terfokus pada satu ayat saja atau satu hadis saja. Dalam misalnya dalam ana innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Ada yang mengatakan hanya saya ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, yang membedakan aku diberikan wahyu oleh Allah. Itu memang betul dari satu ayat itu. Tetapi cobalah buka ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa seperti ayat ini. Al-Ahzab ayat 56. Bukankah Allah sendiri yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah manusia biasa yang Allah berselawat untuknya? Adakah malaikat yang berselawat untuk manusia biasa? Tidak ada. Oleh karena itu, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Menyokun katanya orang Aceh, bate sama-sama bate. Le katanya nyo bate cit. Ma bate le genting. Taboh motodam le atu hebe. Le Allah, le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bate intan. Tinu ube ujung buke miliaran yum. Jadi baik tak pertaban lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngon manusia yang lain. Jadi demikian sidang jamaah. Kemudian jawaban yang kedua dari Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam hanya sekali. Hanya sekali. Enggak pernah berulang kali, enggak pernah dua kali, apalagi berulang kali. Tidak pernah. Sedangkan ketika Allah memerintahkan manusia untuk sujud, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan selawat itu wajib. Di mana? Di dalam salat yang mereka lakukan 5 kali sehari semalam. Kalau tidak dilakukan itu, maka tidak sah salatnya. Maka mulia mana sujudnya malaikat hanya sekali untuk Nabi Adam, atau selawatnya manusia sepanjang masa sampai nanti hari kiamat tiba, dan itu dilakukan di dalam salat 5 kali sehari semalam minimal dalam salat yang fardu, belum lagi salat-salat yang lain. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, demikianlah kedudukan dan keutamaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita semua diperintahkan untuk berselawat kepada beliau. Sidang jamaah, kemudian ada yang bertanya, lalu salawat yang bagaimana yang sangat, yang paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut Imam Nawawi, bacaan salawat yang terbaik, terindah,
dan paling utama adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam salat, yaitu di dalam tasyahud akhir. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam salah satu pengajian beliau, beliau mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka ini adalah syiar lafaz salawat yang paling bagus, yang terindah menurut imam, menurut tarjih Imam Nawawi. Jadi sidang jamaah, kalau kita intinya, kalau kita ingin bersalawat kepada Rasulullah, enggak perlu capek-capek cari mana lafaz salawat yang paling baik untuk saya gunakan, untuk saya pakai. Jadi tinggal kita ulangi saja lafaz yang ada di dalam tahiyat akhir dalam salat yang kita selandungkan, kita lakukan setiap lima waktu. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kemudian sidang jamaah, kelebihan salawat yang berikutnya adalah salawat adalah salah satu cara kita berbakti untuk kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup atau mereka yang telah meninggal. Kenapa demikian? Karena setiap salawat yang dibaca seseorang, maka oleh malaikat akan menyampaikan salawat orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan bahwa nama kita itu disebut oleh malaikat, makhluk tersuci, di depan makhluk terhebat, di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an qala aqsiru salata alayya fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda qabri fa iza shalla rajulun min ummati qala li zalikal malak ya Muhammad fa inna fulana ibn fulanin shalla 'alaika sa'ah. Sesungguhnya diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar As-Siddiq, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena sesungguhnya, kata Rasul, sesungguhnya Allah mengirimkan perwakilan seorang malaikat di sisi kuburku, dan apabila salah seorang dari umatku bersalawat kepadaku, maka malaikat itu akan memberitahukan kepadaku, wahai Muhammad, si Fulan bin si Fulin saat ini sedang bersalawat kepadamu. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kata para ulama, beginilah cara seseorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, karena nama dia dan nama orang tuanya disebut oleh malaikat, makhluk yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, di depan baginda, makhluk terhebat dan teragung. Terangkat nama kita dan nama orang tua kita. Maka dengan ini, kata para ulama, salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih hidup atau ketika mereka sudah meninggal dunia. Sidang jemaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi abkhalin nas?" Wahai sahabatku, kata Rasul, maukah kalian aku beritahukan siapa manusia yang paling kikir, yang paling pelit?
Qalu bala ya Rasulullah. Ketika itu para sahabat menjawab, boleh wahai Rasul. Siapa manusia terkikir wahai Rasul? Qala, kemudian Rasul bersabda, man zukirtu indah falam yusalli alayya. Yaitu orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi sidang jamaah rahmati Allah, ternyata orang terkikir di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad yang dia mendengar nama Nabi, nama nabinya disebut tapi dia tidak mau berselawat kepada baginda. Dalam riwayat yang lain disebutkan, rama amfu rajulin, celaka seseorang, zukirtu indah falam yusalli alayya, namaku disebut di sisinya tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dari sejumlah riwayat yang sudah kita bacakan menunjukkan bahwa berselawat itu adalah termasuk salah satu amalan teragung, apalagi bagi kita umat di akhir zaman ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika kita banyak dihinggapi penyakit hati, sering berburuk sangka kepada orang lain, atau suka marah-marah sendiri, atau suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain, atau namimah, sering mengadu domba, maka para ulama mengatakan, jika nanti di akhir zaman dan kamu kesulitan menemukan guru Syekh Kamil, Syekh yang sempurna, yang bisa mendidik jiwamu, membersihkan hatimu dari berbagai macam penyakit hati, maka saat itu gantilah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka salawat akan menggantikan posisi syekh, guru yang sempurna, yang akan mendidikmu, menghilangkan sedikit demi sedikit dari hatimu segala macam bentuk penyakit hati. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, di dalam kitab Hasyatus Sawi ala Syarhi Salah, Syekh As-Sawi mengatakan, fa illam tajid kamilan, jika kamu tidak menemukan guru yang sempurna, syekh yang bisa membimbingmu, membersihkan hatimu dari penyakit-penyakit hati melalui riyadhah, latihan-latihan ilmu tasawuf, melalui suluk, masuk di dalam latihan-latihan yang telah diatur oleh guru-guru tasawuf, tazkiyatun nafsi, yang bisa membersihkan jiwamu. Kalau kamu tidak menemukan guru yang demikian, falzami salata alal habibil mustafa, maka senantiasalah berselawat kepada Nabi Mustafa. Fa innaha syaikhu man la syaikhalah, maka sesungguhnya selawat itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru dalam mendidik jiwanya. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab I'anatu Thalibin oleh Syekh Bakri Syata mengatakan, wali salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fawaidu la tuhsa. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak sekali faedah, kegunaan yang tidak terhingga, tidak terbatas banyaknya, amat sangat banyak. Minha di antaranya, annaha tajlul qalba, sesungguhnya salawat itu bisa membersihkan hati, minad dulmah, dari kegelapan, artinya membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang apabila kita meninggal dalam keadaan demikian, kita tidak akan selamat di hari kiamat. Karena Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat kelak tidak ada manfaat, tidak ada guna harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Maksudnya bersih dari akidah yang menyimpang, bersih dari perbuatan bid'ah, bersih juga dari segala macam penyakit-penyakit hati. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, inilah kelebihan, keutamaan dan keagungan amalan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taghni 'ani syaikhi wa takunu sababan lil wusul. Kemudian Syekh Bakri Sata mengatakan, di samping dapat membersihkan dan membeningkan hati dari kegelapan, salawat juga bisa mencukupi menjadi pengganti dari syekh, dan salawat juga menjadi sebab Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda bisa sukses dan selamat kelak di hari kiamat dengan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighunani min ummati salam. Sesungguhnya Allah itu memiliki sejumlah banyak malaikat-malaikat yang mereka mengelilingi bumi ini, berputar, terbang mengitari bumi. Untuk apa? Tugas para malaikat itu adalah yuballighunani min ummati salam. Tugas mereka adalah menyampaikan salam dari umatku. Setiap salawat yang kita baca, setiap salam yang kita baca untuk Rasulullah, maka ada malaikat yang mereka itu mengitari bumi ini, cari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, kemudian mereka akan menyampaikannya kepada baginda. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kemudian diantara kelebihan dan keagungan salawat kepada Rasulullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, satu salawat, sallallahu alaihi asara salawatin, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 salawat, wa huttat anhu asharu khati'atin, dan Allah hapus darinya 10 kesalahan atau dosa, wa rufi'at lahu asharu darajatin, dan Allah angkat derajat orang tersebut 10 derajat, 10 tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jemaah, juga di antara keistimewaan bersalawat kepada Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam Tabrani mengatakan, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkatung-katung, dia enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian orang yang berdoa itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ahli sejarah nabi yang mengkaji keagungan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kehebatan dan keagungan serta keutamaan Rasulullah SAW, mereka selalu memuji dan mengagungkan Rasulullah setinggi-tingginya, enggak masalah itu. Sebagaimana juga yang disebutkan di dalam Qasidah Burdah oleh Syekh Busairi dalam salah satu syair beliau, yaitu Buhur Basir, beliau mengatakan, fansub ila zatihi masyikta min syarafin, wansub ila qadrihi masyikta min aydamin, nisbahkan kepada keagungan zatnya
keutamaan apa saja yang engkau inginkan. Anda mau nisbahkan, mau sandarkan keagungan sebanyak-banyaknya kepada zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Kemudian juga dalam bait yang kedua, nisbahkan kepada kedudukannya kemuliaan apa saja yang engkau kehendaki. Silahkan. Bersalawat sebanyak-banyaknya, angkat derajat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Tapi jangan pernah jadikan Rasulullah seperti umat-umat terdahulu mengangkat Nabi Isa sampai pada tahap Tuhan, dijadikan sebagai Tuhan. Itu yang enggak boleh. Tapi selama kita tidak mengangkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya, tidak sampai pada derajat Tuhan, maka silahkan angkat, tidak masalah. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Karena sesungguhnya keutamaan Rasulullah Ta'ala itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Yu'ribu anhu natiqun bifami, tidak ada suatu lidah pun yang bisa menggambarkan secara sempurna keagungan dan kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada. Inilah salah satu bukti yang mengatakan di dalam kitab Dalail Khairat di bagian akhir, dalam Syekh Busiri menuangkan bahwa mengizinkan kepada kita untuk kita menyanjung dan mengangkat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi pada jamaah sekalian. Maka silahkan kita memperingati maulid Nabi, mengangkat derajat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Karena mengangkat dan berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah itu adalah mengagungkan Rasulullah, dan itu diperintahkan. Kenapa harus dilarang? Demikian juga, bukankah bacaan Al-Quran yang ada dalam perayaan maulid itu juga diperintahkan? Bukankah baca Al-Quran itu bagian daripada ibadah yang diperintahkan? Bukankah it'amu ta'am, membagi-bagikan makanan halal, bersedekah dengan makanan itu, juga diperintahkan dalam agama kita? Lalu kenapa ketika kita kombinasikan seluruhnya, kemudian menjadi ada tuduhan itu sesat? Apakah ini semua syariat baru? Tidak. Yang kita agungkan itu adalah sosok Nabi kita, karena berdasarkan tadi Allah saja dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi kita, enggak boleh kita agung-agungkan Rasulullah? Tentu lebih boleh lagi. Oleh karena itu sidang jamaah, kita berharap semoga saja kita senantiasa istiqamah untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi kita umat yang di akhir zaman ini, yang amalan-amalan yang lain ada kemungkinan untuk ditolak dan diterima, tetapi salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kami pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Akhirnya pada Allah kami mohon ampun, pada para jamaah sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Senang jumpa di kesempatan malam hari ini, edisi Sabtu ya, 12 September 2026 ya. Menemani malam minggu Anda hari ini, saya Rifki hadir hingga ke pertengahan malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Yang di malam ini saat ini sedang dalam perjalanan barangkali ke tempat hangoutnya ya, untuk berkumpul bersama karib kerabat, rekan kerja ya, juga mempererat tali silaturahmi juga. Mumpung di malam hari ini semoga kondisi cuaca juga cukup kondusif dan baik ya. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, mengawali suara kita di malam hari ini, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Merdeka di Hati, produksi RRI Singaraja. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Ilo tahu, Bli. Hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
3: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
3: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
0: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
0: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
0: Bli, kalau yang ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
3: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, Kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
3: Hati-hati ya, Beli.

0: Pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Di Arga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Gini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

kasih sudah mendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di malam hari ini yang sedang menikmati suasana malam minggunya bersama orang-orang terdekat ya. Baik, kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. LPPR RI Banda Aceh meraih juara 1 kategori feature dalam ajang penghargaan Suara Kencana tahun 2026. Nah, penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Program dan Produksi LPPR RI Mistam dalam perayaan hari ulang tahun RRI ke-81 di RRI Jakarta kemarin ya. Nah, prestasi ini pendengar diraih melalui karya feature berjudul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, yang mengangkat kisah siswa sekolah rakyat menengah atas di Sentra Darussaadah Aceh Besar ya. Fitur tersebut pendengar menggambarkan kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta harapan besar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, kehadiran sekolah rakyat menjadi ruang baru bagi para siswa untuk kembali menyalakan mimpi dan meraih cita-cita di tengah berbagai keterbatasan ya. Karya tersebut sekaligus menunjukkan peran RRI dalam menghadirkan cerita masyarakat melalui karya jurnalistik yang tidak hanya informatif tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan memberikan gambaran mengenai persoalan pendidikan di daerah ya. Suara Kencana merupakan ajang penghargaan dan kompetisi tahunan LPPR RI yang menjadi wadah untuk mengapresiasi kreativitas dan kualitas karya insan radio di seluruh Indonesia. Ajang ini juga pendengar bertujuan mendorong inovasi, meningkatkan kualitas program siaran, serta memperkuat kepedulian terhadap konten edukasi dan budaya bangsa.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya, sobat pendengar yang masih bertanya-tanya terkait dengan harga bahan bakar minyak apakah akan naik atau tidak, khususnya yang subsidi ya. Nah, ini sudah ada informasi nih pendengar. PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi tidak naik ya hingga akhir tahun 2026. Jadi aman ya. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Nah, mendengar VP Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Ia mengatakan meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga seperti harga minyak dunia dan nilai tukar untuk BBM subsidi sesuai arahan pemerintah, tidak ada kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Sementara untuk JBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kitty menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau non-subsidi menyesuaikan formula dan ketentuan dari pemerintah ya. Penyesuaian berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi internasional. Dan pendengar, Pertamina Patraniaga terus memantau pergerakan parameter pembentuk harga guna memastikan pelayanan energi tetap optimal. Distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia dipastikan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Barangkali untuk edisi malam hari ini juga di minggu malam, Sabtu malam ya, malam minggu. Juga biasanya ini jadwal Premier League ya, atau Liga Inggris ya. Dan nanti malam juga menjelang pukul 12 ya, pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, ini ada juga pertandingan yang cukup menarik ya, yakni Tottenham Hotspur yang membidik kemenangan perdana di Liga Inggris saat menjamu Everton pada pekan keempat ini ya. Pertandingan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, London, nanti malam pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, Tottenham mengawali musim dengan hasil kurang meyakinkan ya. Skuad asuhan Roberto De Zerbi baru mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan dan belum mencetak gol. Kondisi tersebut membuat kemenangan menjadi target penting bagi Spurs ya. De Zerbi pun menegaskan timnya harus meraih 3 poin. Namun, pelatih asal Italia itu menyadari Tottenham masih membutuhkan proses untuk membangun permainan. Terlebih lagi, terjadi perubahan besar dalam komposisi skuad pada musim ini, pendengar. Sementara itu, Everton datang dengan modal lebih positif. De Toffees belum terkalahkan dalam 3 pertandingan awal dan mengoleksi 5 poin. Pada laga sebelumnya, Everton bermain imbang 2-2 melawan Manchester United. Dan pelatih David Moyes menegaskan timnya tidak ingin mencari alasan meski menghadapi keterbatasan skuad. Moyes juga mendapat kabar positif dengan kesiapan Jack Grealish untuk tampil sejak menit pertama. Mantan pemain Manchester City itu diproyeksikan mengisi sisi sayap Everton, sementara James Garner masih diragukan tampil karena masalah kebugaran. Ya baik, sangat menarik ya, kita nantikan nanti barangkali ada yang fans Everton atau juga ada fans Tottenham Hotspur ya, nanti pada pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Anda saksikan ya langsung untuk pertandingan menariknya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi menarik ya, terkait dengan Persiraja berhasil tekuk Persib 2-1 dan Shin Tae-yong beri puji untuk pemain ya. Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku sangat bahagia setelah membawa timnya mengalahkan Persib. Persija memenangkan laga rivalitas tersebut dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari ini. Dua gol Persija dicetak Alexander Jeremejeff dan Ivan Mahmud ya. Sementara gol Persib dicetak Balsa Sekulik dalam pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui timnya tidak selalu berada dalam posisi menguntungkan selama 90 menit. Situasi pertandingan juga terus berubah sepanjang laga. Perwakilan pemain Dennis Kolinger menyebut suasana di luar stadion sangat luar biasa. Ia bangga kepada staf, rekan setim, dan seluruh pendukung Macan Kemayoran. Ya, ia mengatakan fans terus mendorong timnya sepanjang pertandingan selama 90 menit dan hal itu dipikirkan memang layak memenangkan pertandingan hari ini. Persija kini berada di posisi kedua klasemen sementara ya BRI Super League 2026-2027. Kemenangan tersebut membuat Persija mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sobrengar, Gunung Api Bruni Telong di Kabupaten Bener Meriah masih berstatus level 2 atau waspada. Pos pengamatan Gunung Api Bruni Telong mencatat 11 gempa vulkanik dalam selama pengamatan Jumat kemarin. Nah, mendengar berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api periode 11 September 2026, kondisi gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 11, hingga 2 maksud kami ya. Asap kawah tidak teramati selama periode pengamatan. Cuaca di sekitar gunung terpantau cerah hingga mendung. Angin bertiup lemah hingga sedang dengan arah selatan. Suhu udara di sekitar kawasan Gunung Api Bruni Telong berkisar 15 hingga 21 derajat Celcius. Tidak ada keterangan lain yang dilaporkan dalam periode tersebut. Selain 11 gempa vulkanik dalam, pos pengamatan mencatat 2 gempa tektonik lokal. Petugas juga merekam 2 gempa tektonik jauh. Gempa vulkanik dalam tercatat dengan amplitudo 2 hingga 65 mm. Durasi gempa berkisar 10 hingga 25 detik dengan SP 1,2 hingga 3 detik. Sementara itu, gempa tektonik lokal tercatat dengan amplitudo 65 mm. Gempa tersebut memiliki SP 4 hingga 7 detik dan durasi 34 hingga 35 detik. Gempa tektonik jauh tercatat dengan amplitudo 2 hingga 16 mm. Gempa tersebut memiliki SP 14 hingga 15 detik dan durasi 43 hingga 46 detik. Nah, pendengar, PVMBG merekomendasikan masyarakat dan pengunjung atau pendaki tidak mendekati area kawah ya. Jarak aman yang direkomendasikan adalah dalam radius 2 km. Masyarakat juga diminta tidak berada di daerah Fomarola dan Solfatara saat cuaca mendung atau hujan. Rekomendasi tersebut berlaku sesuai status aktivitas level 2 atau waspada. Laporan aktivitas Gunung Api Bruni Telong bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi dan PVMBG melalui pos pengamatan Gunung Api Bruni Telong.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Benda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di malam hari ini pendengar, sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk Anda dalam zona Ruang Rindu dengan deretan lagu-lagu oldies mancanegara. Yang ingin gabung bisa langsung di line telepon kami nanti 0651 44336, maupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

dalam acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada di zona ruang rindu.
1: Terima kasih sudah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di malam ini hadir zona ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Malam ini kita hadir dengan deretan lagu oldies mancanegara nih pendengar. Barangkali Anda yang memiliki memori menarik ya, tersendiri di era 80-90an ya, dengan deretan lagu mancanegara, bisa langsung aja nih request di 0651-44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445 ya. Ya, mumpung malam minggu juga di suasana area Banda Aceh sementara hujan ringan ya. Kalau kita lihat di luar studio ini terpantau memang aktivitas masyarakat cukup ramai juga di malam hari ini. Memang tadi sempat diguyur hujan ringan sebentar ya. Namun semoga aktivitasnya malam ini masih lancar jaya aja nih pendengar untuk Anda ya. Barangkali yang masih di rumah aja, sedang santai-santai aja ya, bisa langsung gabung deh. Kita langsung coba sapa kali berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Kak Juju kah?
2: Iya, betul.
1: Iya, apa kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baik, di sana gimana, ada turun hujan?
2: Enggak, di Balongan yang hujan tadi siang.
1: Oh, oke. Okay. Anda Aceh berarti malam ini kebagian awannya ya? Baru turun soalnya.
2: Dinginnya aja, tapi sikit dinginnya.
1: Oh, oke, okay. Berarti hujannya sudah kemari ke Banda Aceh ini.
2: Oh, udah naik. Oh, udah balik lagi nanti dia. Nggak kesini nanti. Aduh.
1: Udah terbang kemari ya.
2: Tadi.
1: Oh, gitu ya. Oke okay, deh. Boleh, Kak Juju, malam ini di deretan lagu Oldies Mancanegara nih. Kita siapkan apa nih lagunya, Kak?
2: Oh ya, di situ lagi hujan, Bang Rizky ya?
1: Hujan ringan tadi ya, tapi ini kayak udah agak reda sedikit ya. Tadi sempat iya, baru aja.
2: Itu lagi pergi lagi ke sini kayaknya
1: tuh. Iya, balik lagi ke area sana
2: lagu,
1: ya.
2: Lagu manca ya.
1: Ya, lawas tapi ya.
2: Ya, lagu lawas, lagu dari siapa ya yang saya ingin. Darinya, aduh, siapa ya?
1: Kak? Bebas aja sih.
2: Bebas ya?
1: Mm-mm.
2: Ya, penting manca.
1: Iya, lagu lawas tapi era 80-90an boleh.
2: Ya udah, Soldier of Fortune aja.
1: Dari siapa?
2: Judulnya Soldier of Fortune, lupa sih siapa yang nyanyi.
1: Claudia of Fortune?
2: Soldier of Fortune.
1: Oh, Soldier of Fortune. Ya itu kah?
2: Iya betul.
1: Oke deh, nanti
2: penyanyinya
1: kita
2: penyanyinya lupa saya, siapa ya?
1: Soldier of Fortune dari Loch Ness ya? Di sini Loch Ness sih judulnya, penyanyinya. Judulnya memang ada. Soldier of Fortune.
2: Dan nggak ada ya?
1: Nggak ada, memang dari si Loch Ness. Kita siapkan itu?
2: Jangan dulu, jangan. saya coba ingat lagi yang lain boleh?
1: Boleh, mau kita siapkan.
2: Oke okay lah. Kalau gitu mainkan satu darinya Eric Carnen aja
1: enggak? Dari siapa?
2: Eric Carnen.
1: Eric?
2: Carnen.
1: Dari Eric Carnen judulnya?
2: I'll Be Myself.
1: Eric Carnen judulnya?
2: I'll Be Myself.
1: Oh iya, oke. Boleh kita siapkan nanti Kak?
2: Iya.
1: Ya, salamnya ke siapa aja?
2: Kalau yang jelas buat Bang Rizky, selamat bertugas, selamat malam minggu.
1: Siap, di studio kita.
2: Selamat berdingin ria di situ. Okay. Kami enggak dingin-dingin banget.
1: Siap.
2: Okay lah, habis itu buat Kak Yana juga, buat Kak Ina, Kak Eli.
1: Ya.
2: Habis itu buatnya Kak Nur di pulau, Mama, Marwel, Cik Sepul, dan Kak Ati di impor, dan buat semua-semua.
1: Okay, buat semua-semua aja ya, itu aja.
2: Itu aja Bang Rizky.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Juju.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juju di Sabang ya. Baik, di belakang Kak Juju barangkali ada yang ingin gabung juga, masih kita temani ya di zona ruang rindu untuk malam ini dengan deretan lagu lawas mancanegara ya, era 80 hingga 90-an, dan barangkali juga ada jadi favorit Anda ya di eranya ya.

Iya, via WhatsApp juga boleh ya pendengar di 0852-8285-4445 ya. Yang ingin nostalgia dengan lagu mancanegara lawas ya, bisa langsung gabung di malam ini di Zona Ruang Rindu ya. Barangkali juga mumpung malam minggu gak keluar rumah ya, atau stay aja di kediamannya masing-masing ya. Mungkin ingin nostalgia juga boleh, masih bisa bergabung ya di malam ini.

Baik, pendengar, sembari nanti kita gabung kembali ya dan balik lagi, kita coba suguhkan dulu deh satu lagu dari Kak Juju tadi requestnya ya, bersama Eric Carmen ya, All By Myself. Ini dia, pendengar, tetaplah bersama kami di Zona Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Balik lagi suara pendengar di Zona Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita langsung sapa kali berikut. Assalamualaikum. Iya, terputus, sayang sekali ya. Bisa dicoba kembali di 0651 443 36 ya, atau via WhatsApp juga boleh nih. Oke, kita coba sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, sayang sekali masih terputus juga di jaringan telepon seluler ya. Baik, kita sapa kali berikut. Assalamualaikum. Iya, sayang sekali masih juga terputus ya. Harusnya padat di malam minggu ini sepertinya ya. Oke, kita coba lagi. Iya, masih juga. Via WhatsApp juga boleh ya, pendengar ya. Barangkali ada terkendala di apa jaringan teleponnya. Dan memang masuk biasanya memang ada perjuangan ya untuk bisa berhasil ya.

pendengar, Anda masih bersama kami dan kita coba terima lagi kali ini ya. Iya, masih juga ada gangguan ya di telepon seluler kita untuk bergabung ya. Iya, masih juga ya pendengar ya. Memang lumayan padat ya untuk jaringan telepon selulernya ya. Iya, masih juga di 0651443336 mungkin agak sedikit terkendala. Iya, kalau Anda juga sedang memegang WhatsApp ya, juga mungkin boleh dikirimkan WhatsAppnya ya di 0852 8285 4445.

0: Kita coba sama kali berikut yang berhasil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, dengan siapa di mana?
1: Malam, selamat. Dia nih.
0: Malam.
1: Kedok
0: 021
1: di
0: Wilayah
1: Timur Indonesia saya.
0: Oh, siap. Oke, ini dengan Ayu ya.
1: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Ayu di malam ini?
1: Saya sangat baik sekali. Ini dengan Bang siapa ya?
0: Ini dengan Rifki ini malam ini.

0: Ya,
1: saya
0: siap.
1: dengar sana di Banda Aceh.
0: Iya, alhamdulillah saya juga di sini sempat diguyur hujan juga tadi sebentar ya. Di sana gimana? Aman ya?
1: Alhamdulillah ya, kalau di Maluku Tengah sih hari ini nggak ada hujan ya. Kalau hampir sepekan yang lalu hujan ya, ini mah angin panas gitu
0: Oh,
1: cuacanya.
0: oke deh, baik. Semoga tetap terjaga selalu kesehatannya ya. Oke, siap. Kita kasih lagu apa malam ini untuk Ayu?
1: Bang Rizky, lagunya tahun berapa ya?
0: Ini lagu 80 hingga 90-an.
1: 80-90-an, yang beda apa manca?
0: Manca negara.
1: Dari Roxette Anyone boleh ya?
0: Dari siapa?
1: Roxette Anyone.
0: Anyone. Oke, boleh, nanti kita siapkan ya.
1: Baik, Bang Rizky.
0: Namanya ke siapa aja?
1: Lama ya baru saya kembali Banda Aceh nih, ada Lakiana, saya salam ya.
0: Iya.
1: Pak Lerong Kelawe, terus ada Kak Cut juga, aduh Kak Cut siapa ya, aduh
0: Kak Cut Maria, oh Kak Kiana, oke.
1: Kak Kiana, siapa lagi ya. Terus lama sih saya baru kembali
0: lagi. Pokoknya
1: buat semua-semuanya deh ya,
0: sehat-sehat
1: trofi aja ya.
0: Boleh, siap.
1: Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dan Allah SWT. Dan buat semua kru RRI Prosar Banda Aceh juga, karena masih momen ulang tahunnya.
0: Iya benar, okay,
1: RRI Nasional ya, ke 81 tahun
0: ya.
1: Terus semua RRI selalu diberikan kesehatan tentunya.
0: Amin.
1: Bukan keberkahan usia dan senantiasa menjalankan tugasnya juga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, sama-sama buat Bang Rizky, terima kasih. Selamat atas kembali ya.
0: Assalamualaikum ya,
1: dan selamat malam.
0: Baik, malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ayu di Maluku Tengah ya. Yang jauh berhasil gabung ya. Mungkin suasana jaringan telepon seluler di udara juga cukup padat ya. Oke, baik pendengar, semoga nanti sudah jauh lebih kondusif ya. Kita break dulu, kita hadirkan satu lagu requestnya Ayu. Ini dia bersama Roxette Anyone.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Terima kasih pendengar, balik lagi di Zona Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita coba terima kembali, ya masih terkendala lagi ya. Di malam hari ini di 0651443336 ya. Oke, kita coba juga masih. Kita tunggu yang berhasil seperti tadi ya. Karena memang kondisinya kayak ada kepadatan barangkali untuk jaringan teleponnya ya. Jadi sering terputus begitu.

0: Tak coba sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya ya. Akhirnya ada yang berhasil ya. Waduh, padat betul ini malam ini.
1: Kakak selalu berhasil.
0: Alhamdulillah ya. Jadi jaringannya kuat ya.
1: Iya, dari tadi kan denger lewat ini di jalan. Jadi pas sampai ke rumah masih bisa enggak ya? Oh, masih jam 22.30 ya.
0: Iya, oke deh. Baik, apa kabar Kak Salwa?
1: Aduh, alhamdulillah ya, Banda Aceh padat merata sih.
0: Oh iya, malam ini keluar kah?
1: Iya, iya. Pulang tadi dari daerah kan, misalnya ya. Sampainya udah mau malam gitu ya.
0: Oh iya, banyak kegiatan.
1: Tinggal ya. Gitu di MGD ya, yang di Lamyong itu rame banget. Rupanya di situ ada karaokean juga gitu. Biasanya kan bukan malam minggu, biasa malam Senin, Kamis gitu kan. Rupanya malam ini ada karaokean gitu.
0: Lagi padat ya. Oke deh. Baik.
1: Iya, nggak ada tempat duduk ya, Rizky.
0: Iya, berarti memang harus cepat datang ya.
1: Berarti kan harus cepat datang kalau malam minggu. Iya. Kalau di situ berarti ada karaoke rame gitu ya. Iya, semua keluarganya gitu kan, semua kalangan sih ada.
0: Betul ya. Oke, deh, baik. Moga aman lancar selalu juga ya, Kak Salwa ya.
1: Alhamdulillah, semoga di studio juga aman lancar semuanya.
0: Moga deh ya. Oke, kita kasih lagu apa Kak malam ini?
1: Ini lagu manca apa lagu Indo nih?
0: Lagu manca lawas.
1: Oh gitu ya, aku dari ini aja. My Love kan ada dari Barton ya, apa baru, apa namanya, enak lagunya sih, apa judulnya ya.
0: Dari siapa?
1: Aduh, siapa yang bawa ya, My Love tapi bukan
0: Westlife.
1: My Love ya, Westlife ya, udah deh, Westlife aja deh kalau gitu.
0: Boleh, oke kita kasih yang itu ya.
1: Oke, Bu Rizky sama tugas sukses selalu deh ya, bersama keluarga sehat semuanya. Siap, gitu ya. Terus buat semuanya yang lagi stay mungkin, yang lagi nikmati malam minggu juga selamat malam, selamat sehat. Rizal selalu juga sama keluarganya, semoga sehat semuanya juga Bang. Reno, Bang Hendy nih, pasti dengar. Akhirnya selamat malam minggu, abang-abangku gitu ya. Okay, semoga baik. Bahagia selalu bersama keluarga juga Bang Nisan di Padang Sigi, selamat malam. Yang di jalannya hati-hati pulangnya ya.
0: Iya, pastinya.
1: Sambil dengar Pro 1 dari Banda Aceh ya.
0: Siap.
1: Oke deh, makasih ya Rizky.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Salwa di malam ini ya. Oke, kita coba terima lagi. Assalamualaikum. Iya, sudah terkendala lagi ya untuk jaringannya ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobrekam bersama Sofi mengantarkan kebersamaan kita di penghujung zona ruang rindu untuk malam ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan selepas ini kami hadir untuk Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetaplah terus bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
2: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas Kun sesak nih.
2: Ya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Baik, selamat pagi di mana pun Anda berada. Kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu pilihan menemani suasana harian malam Anda. Sebelum kita akhiri, coba kita mendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Qur'anul Karim ke ruang dengar Anda.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Mas 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Badralem mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama program 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Minggu 13 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh, beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustaz Tuku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita masuki hadis yang ke-13 tentang kesabaran dari kitab Dalilul Salihin, syarah dari kitab Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala adzaw wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13 ini diambil dari Abi Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul berkata, ma yusibul muslima min nasabin, tidak tertimpa kepada seorang muslim daripada nasabin, letih dalam kita berusaha, wala wasabin, tidak tertimpa satu penyakit, wala hammin, rasa gundah, susah terhadap apa yang telah terjadi. Bukan, wala hammin, hammin ini susah terhadap sesuatu yang akan kita hadapi. Wala hazanin, gundah terhadap masa lalu. Wala aza, juga tidak tertimpa sesuatu hal yang menyakiti jiwanya. Wala ghammin, ghammin juga susah, tapi ini lebih daripada hammin tadi. Ini mendekati kepada kita pingsan, tidak sanggup mengendali diri. Hatta syaukatu yushakuha, sehingga duri yang tertusuk dikala kita melewati di jalan. Semua musibah itu bila terjadi terhadap seseorang muslim, illa kaffarallahu biha, kecuali Allah kafarahkan dengan persoalan tersebut segala dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Di dalam hadis ini Rasul ingin menenangkan kita bahwa di balik semua hal yang tidak kita ingini yang terjadi, yang menimpa diri kita, rupanya ada hikmahnya. Pertama, Rasul ini lebih detail dari hadis sebelumnya. Tidak tertimpa seorang muslim merasa letih. Letih kita dalam berusaha untuk mencari nafkah yang halal.
kita diwajibkan makan makanan yang halal. Nafkah yang kita bawa pulang untuk keluarga, anak, istri harus dari yang mesti dari yang halal. Karena yang tidak halal Allah tidak menerimanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Kita mau sedekah harus dengan harta yang suci, milik pribadi kita. Tapi kalau harta itu milik orang lain, lalu kita ambil dan kita sedekahkan, itu tidak mendapat pahala. Jadi kita diperintahkan berusaha harta yang halal. Lalu dalam berusaha harta yang halal itu sulit, apalagi di zaman kita sekarang. Kita bekerja di tempat orang yang mungkin caranya tidak benar menurut syariat, atau ada hal-hal yang lain. Kita untuk masuk kerja maunya kita mendapat gaji yang halal, tapi sebelum masuk, untuk masuk ke sana kita harus menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita masuk kerja dengan cara yang tidak benar. Jadi untuk mencari pekerjaan yang halal, yang diridhai oleh Allah, kadang-kadang sulit. Sulit mendapat pekerjaan, sulit di saat kita bekerja, dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah kafarahkan dosa. Kan rezeki Allah yang beri, tenaga Allah yang beri, kesulitan itu juga Allah yang beri. Kenapa kita dipersulit? Kenapa orang lain mudah, lancar usahanya, tapi kita dipersulit? Allah ingin kafarahkan dosa kita sebenarnya. Jadi jangan karena sulit mendapat pekerjaan, lantas kita mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar. Allah memang memberi kesulitan. Hari ini petani juga sulit, tidak ada air, harus dijaga airnya siang malam, harus dibeli dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah buat kita letih, Allah ingin kafarahkan dosa kita dengan keletihan dalam mencari harta yang halal. Wala wasabin, dan juga tidak menimpa sesuatu penyakit. Ini wasabin ini waja'in daimin diartikan dalam kitab ini. Penyakit yang terus menerus, tidak sembuh-sembuh. Walaupun penyakit itu mungkin hanya sekedar kita alergi, kita gatal, kemana-mana kita sudah mencari obat, enggak pernah sembuh. Mungkin batuk dan lain sebagainya. Penyakit yang berkekalan, ini disebut dengan wasabin. Wala hammin, wala hazanin. Ini maknanya keduanya susah, gundah. Tapi bedanya, kalau hammin, kita susah karena ada sesuatu yang sedang kita hadapi. Ini ke depan, di mana nanti kalau kita sudah tua, ini sekarang kita sudah mulai sakit, usaha kita sudah tidak bekerja, sudah tidak bisa lagi dan lain sebagainya. Ada persoalan yang membuat kita susah, tapi ini persoalannya ke depan. Itu hammin. Wala hazan, ini sering kita sebut dalam doa. Kalau hazan, kita susah terhadap apa yang sudah terjadi. Allah buat kita susah mengingat masa lalu, atau ada persoalan yang akan kita hadapi, mengingat terhadap anak kita, kondisinya seperti ini, bagaimana dia nanti ke depan. Padahal belum terjadi, tapi kita sudah memikirkan bagaimana ini anak kita nanti. Ini kita sekarang masih hidup, perilakunya seperti ini, di rumah saja seperti ini, nanti kalau dia di luar bagaimana. Kita susah memikirkan ke depannya agar ia lebih baik. Wala aza, juga tertimpa sesuatu hal yang menyakiti, apakah itu perasaan,
atau jiwa. Kita datang baik-baik mau salat subuh ke masjid, tiba-tiba ada orang yang marah-marahin kita di jalan. Ada hal yang kita tidak menyenangkan, bukan karena ulah kita sendiri, mungkin kita tidak ada masalah, tapi ada saja hal-hal yang membuat kita yang tidak menyenangkan, jiwa, fisik kita ataupun perasaan. Wala ghammin. Ghammin ini sama juga tadi, susah, tapi ini lebih tinggi. Bahkan ini diartikan kalau ghammin ini sudah mendekati kepada pingsan. Ini susah yang luar biasa. Hatta syaukatu, kata Rasul, paling kecil duri yang terinjak di jalan. Ini kan tidak menyakiti. Menyakiti enggak senang. Sehingga duri yang terinjak di jalanan, entah dari mana duri tersebut, lalu terinjak, keluar darah kita dan sebagainya, semuanya ini rupanya Allah berikan terhadap seseorang Muslim untuk dikafarahkan dosanya. Dosa kecil. Jadi terinjak duri di jalan rupanya kafarah dosa. Kadang-kadang kita keluar dari rumah. Rumah ini sudah kita huni puluhan tahun. Tapi kadang-kadang waktu keluar tanpa sengaja kita terantuk kepala dengan kusen pintu dan lain sebagainya. Ada waktu mati lampu kita bisa keluar, kita tahu di mana pintu, kita keluar tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang siang hari kita terantuk dengan kusen pintu. Kenapa? Jangan salahkan pintu. Dia memang berdiri di sana, tapi yang salah kita sendiri. Ini pasti kita ada salah. Kita keluar dari rumah, tiba-tiba kita jatuh, mungkin dengan sepeda kah, ataupun dengan sepeda motor dan lain sebagainya. Begitu terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jangan salahkan yang lain. Ingat saja, ini pasti saya ada salah. Kenapa kusin pintu yang berdiri dia tegak tidak menghalangi jalan kita? Kita yang menabraknya. Bukan baru bangun tidur, baru mandi, sudah saat kita sedang segar, ada orang pintu nempuh dan lain sebagainya. Ingat saja, ini saya ada kesalahan malam ini. Mungkin salah dengan istri, ada kesalahan dengan anak, atau memang ada kesalahan langsung kita dengan Allah. Coba introspeksi, kita undur ke belakang. Kira-kira apa kesalahan saya malam ini sehingga saya menabrak pintu? Kenapa hari ini saya terinjak duri di jalan? Orang lain juga melewatinya tapi tidak. Kenapa ban sepeda motor saya yang kena paku? Padahal setiap hari orang lalu lalang, sebelum kita sudah duluan orang lain, tapi kita ban kita yang kena. Ada yang membuang kulit pisang di jalanan, kita jatuh terseret dengan kendaraan ataupun jalan kaki. Orang lain sudah duluan tadi melewatinya, tapi tidak jatuh. Ada apa dengan diri kita sendiri? Kita cross check saja. Coba kita ulang dari kejadian sampai kemarin sore, apa kira-kira kesalahan saya dengan istri, dengan anak, dengan kawan-kawan, tetangga, apa kira-kira kesalahan saya? Pasti ada salah, karena Allah tidak menghukum seseorang hamba kalau ia tidak salah. Allah tidak berbuat zalim. Walakin kanu yadzlimun. Tapi kita sendiri yang zalim, kita melakukan kesalahan, berarti kita minta hukuman dari Allah. Jadi jangan disalahkan orang lain. Tapi memang orang lain berbuat salah, tunggu. Mereka membuang kulit pisang di jalanan, entah apa saja. Kalau tidak ada kulit pisang itu, saya tak akan jatuh. Kita introspeksi diri.
yang membuang kulit pisang di jalan, dia persoalan lain. Dilarang kita membuang sesuatu yang menyakiti orang di jalanan. Dia salah sendiri. Kita yang jatuh kena terkena kulit pisang tadi, kita persoalan sendiri. Kalau memang gara-gara kulit pisang itu jatuh, itu penyebabnya, semua yang lewat akan kena. Tapi kenapa kita yang kena, orang lain tidak kena? Pasti kita ada kesalahannya. Lantas apa boleh kita membuang kulit pisang di jalanan? Dia tetap salah juga. Nah, seperti fenomena sekarang, sudah enak ambil sampah di rumah, masuk kantong plastik, sambil ke kantor, sambil keluar pagi, lempar saja, tertumpuk di sepanjang jalan. Dan ini sudah kemana-mana, bukan hanya di kota Banda Aceh, ke pedalaman pun kita datang seperti itu. Ada kontainer yang ditaruh di sana, bukan ke dalam kontainernya yang dibuang, sambil jalan saja, sepeda motor berjalan, sampah dilempar. Kalau masuk ya masuk, tidak ya tidak. Itu tempat umum yang dilalui orang, bukan tempat buang sampah. Apalagi kita membuang sampah di tanah orang, ini yang sering juga terjadi. Sehingga keluarlah tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan. Sudah bahasa-bahasa yang tidak enak kita membacanya. Yang membuang ini tetap salah. Makanya hidup kita tidak tenang. Kenapa? Satu orang yang lewat, satu kalimat yang keluar. Entah macam-macam ucapannya. Berapa ratus orang yang lewat sehari semalam di jalan, di tempat kita buang sampah tadi. Ada 1,000 orang yang lalu lalang, mencium bau busuk sampah yang kita buang. Pasti ada ucapan yang keluar yang tidak enak. Dia melaknat kita. Ada yang ucapan babi. Akhirnya kita, bukan doa baik yang kita terima dari orang, justru doa yang tidak baik. Makanya hidup kita tidak tenang. Pertama, kita salah membuang di tempat umum di mana itu bukan tempat sampah. Yang kedua, yang satu lagi tadi, kita membuang sampah di tempat orang dan dampaknya mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini kesalahan yang melakukan tindakan ini. Bagi kita yang memang tertimpa musibah gara-gara sampahnya, ini kita introspeksi diri kita saja. Yang buang itu salah, kita kenapa jatuh? Mungkin ada kesalahan lain kita dengan Allah. Jadi tertusuk duri itu yang paling kecil. Ini Rasul mengumpamakan, rupanya Allah ingin mengkafarahkan dosa. Jadi lebih baik jangan keluarkan ucapan yang tidak bagus. Saya jatuh, pasti ada salah. Persoalan yang buang sampah, dia salah sendiri. Jadi jangan lagi kita menambah kesalahan yang lain. Kan tadi kita tertusuk duri, pasti ada kesalahan dengan Allah. Dan Allah ingin kafarahkan dosa. Lalu keluar ucapan yang tidak enak didengar, yang memang dalam agama tidak dibenarkan juga ucapan seperti ini. Kita akhirnya tambah dosa lagi. Allah ingin kafarahkan dosa dengan duri tadi. Tapi di saat itu kita melakukan dosa yang lain lagi. Jadi seharusnya kita ampun dosa, dapat pahala. Tapi sebaliknya, Allah ingin mengkafarah dosa, justru dosa lain yang kita lakukannya. Jadi dari contoh-contoh yang Rasul sebutkan ini, ingin menyatakan kepada kita, semua hal yang tidak menyenangkan yang kita alami di setiap hari, Allah ingin kafarahkan dosa. Alhamdulillah. Daripada nanti dikafarahkan di hari akhirat. Karena kalau di hari akhirat, tempat pembalasannya tidak ada lain selain dari alam kubur. Itu tahap awal. Pasti neraka. Ya, sekurang-kurangnya azab neraka, tahulah sakitnya. Ini api di dunia, asap neraka katanya. Kena puntu rokok saja, sakitnya bagaimana?
Jadi kalau diazab di akhirat itu walaupun sedikit saja, melihat api neraka saja kita sudah tersisa. Jadi Allah ingin kafarahkan di dunia agar kita tidak disiksa nanti dari alam kubur sampai hari kiamat. Ya, maka oleh karenanya apa saja yang kita alami, letih dalam mencari nafkah, diberikan sakit, rasa susah, gundah terhadap masa lalu atau persoalan yang akan kita hadapi, sampai kepada tingkat tertusuk duri sedikit saja, itu mengkafarahkan dosa. Jadi sabar. Mungkin di rumah anak-anak tadi menumpahkan air di atas lantai, enggak dilap, enggak diberi tanda, kita keluar, jatuh. Pasti kita marah kan? Ya, marah. Jangan keluarkan ucapan yang tidak baik, apalagi terhadap anak kita sendiri. Karena ucapan kita orang tua ini jadi doa. Memang Allah yang suruh tumpahkan air di sana agar kita jatuh karena ada dosa tadi. Mungkin Allah ingin kafarahkan. Jadi rasanya kalau seperti ini kita hidup tenang saja, enggak ada yang susah. Alhamdulillah, hari ini Allah telah mengkafarahkan dosa saja daripada nanti disiksa di akhirat. Jadi sebenarnya bersyukur. Kalau dibalik, kita bersyukur. Ada yang buang sampah, kita tadi jatuh. Alhamdulillah, untung ada orang ini buang sampah. Dengan ini dosa saya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, ada orang yang menaruh duri di jalanan, paku di jalanan, akhirnya ban sepeda motor saya kempes. Dengan ini saya bersabar, kafarah dosa saya diampun. Sebenarnya bersyukur. Bukan sebaliknya, kita emosi, kita marah, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Berterima kasih, alhamdulillah. Seperti kejadian yang kita cerita kemarin itu, beliau itu kan ada tentera yang ia salah ambil tindakan kan kemarin. Nah, dia menampar orang tua, ternyata orang ini waliullah. Dia tidak tahu. Akhirnya dibisi orang, kau tahu siapa yang kau tampar tadi? Itu waliullah itu. Kau minta maaf. Mendengar namanya saja dia sudah gemetar. Akhirnya dia datang minta maaf. Abu, mohon maaf, saya tidak mengenal Abu tadi. Apa katanya? Sebelum kamu minta maaf, saya sudah maafkan kamu. Kenapa? Kamu dengan tindakanmu tadi, saya bersabar. Kamu sudah memberi surga kepada saya. Kenapa saya harus membalas neraka untukmu? Jadi santai saja jawabannya. Nah, ini karena salah tindakan tadi. Ini sudah kita bicara minggu yang lalu. Nah, jadi sekali lagi, setiap musibah itu ada rahmat bagi kita, Allah kafarahkan dosa. Oleh karenanya, jangan buang-buang dosa tadi. Kita sabar saja, syukur Allah mengkafarahkan di dunia dibanding nanti dihukum di akhirat terhadap kesalahan kita. Hadis yang ke-14, An ibn Mas'ud radhiyallahu an qala, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Kata Ibnu Mas'ud, saya masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang sakit demam, yu'ak. Faqultu, lalu saya bertanya, ya Rasul, innaka tu'aku wa'kan syadidah, bahwa engkau sedang demam yang luar biasa. Lalu dia megang Rasulullah, ada penghalangnya, panasnya terasa pada dipakai kain. Ya Rasul, engkau demamnya luar biasa. Qala, kata Rasul, ajal, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum, saya diberikan demam seukuran demam dua orang kamu. Jadi demam yang diberi Allah kepada Rasul, kalau ada kita dua orang yang sedang demam berat,
seukuran dua orang itu demam yang dirasakan oleh Rasul. Karena para nabi itu balanya lebih berat dari kita. Jadi demam kita, ya kalau tensinya berapa lah, paling tinggi. Kalau Rasul dua kali lipat diberikan oleh Allah. Sehingga Ibnu Mas'ud yang memegang tubuh Rasul padahal ada alasnya, terasa panasnya luar biasa. Ya Rasul, demammu itu terlalu berat. Kata Rasul, ya, saya diberi demam oleh Allah dua kali kalian ini, seukuran dua lelaki. Qultu dzalika annalaka ajrani. Kalau demikian kamu dapat, engkau ya Rasul mendapat dua pahala. Hai, bandingan dua orang. Kan? Jadi engkau mendapat dua pahala ya Rasul. Qala ajal dzalika kadzalik. Ya, seperti itu. Kami diberi pahala dua kali lipat karena kami diberi sakit juga dua kali lipat seperti kalian semuanya. Ma min muslimin, kata Rasul, kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza syaukatin fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayiati wa khuttat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Ya, seperti itu, kata Rasul. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti. Syaukatun, duri tertusuk di jalan. Fama fauqaha, dan hal-hal lain yang lebih tinggi lagi. Illa kafarallahu, kecuali Allah kafarahkan dengan hal yang menyakiti tadi, sayiatihi, kesalahannya. Wahuttat anhu zunubuhu, dan dihapuskan dosa-dosanya. Kama tahutus syajaratu waraqaha, seperti pohon kayu yang menjatuhkan daun-daunnya. Jadi kata Rasul, seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti, diumpamakan juga dalam ini syaukatun, tertusuk duri atau lebih dua, Allah kafarahkan dosa kesalahan kita yang lalu, dan Allah ampunkan, dikurangi sesuai dengan tingkat hal yang menyakiti tadi. Makin berat hal yang menyakiti yang tertimpa terhadap kita, makin besar dosa yang dihapus, akan dikafarahkan kesalahan, jadi tebusan, dan dihapuskan dosa bagaikan daun kayu yang berjatuhan daripada batangnya. Seperti itu. Jadi makin kencang angin, tentu saja makin banyak daun kayu yang berjatuhan. Kan? Kalau anginnya sedikit, enggak banyak daun yang jatuh. Tapi makin kencang angin yang menerpa pohon kayu, makin banyak daun yang jatuh. Bukan hanya daun yang kering, daun hidup pun jatuh. Demikian juga, makin berat ujian Allah terhadap kita, musibah yang tertimpa, makin banyak, makin besar pahala yang Allah hapuskan. Jadi jangan mengeluh. Kami diberi sakit dua kali lipat kalian, dan nabi-nabi sebelumnya seperti itu juga. Maka lantas Rasul ada dosa. Ya, kan seperti itu juga. Kami diberi pahala, tidak ada dosa tapi diberi pahala. Kan Rasul itu maksum, terhindar dari hal-hal yang berdosa. Nah, ini kata Rasul tadi kan dihapus dosa, jadi tebusan daripada sayi'ah, kesalahan.

yang berdosa jadi kafarah dosa. Bagi yang tidak dosa dinaikkan peringkatnya di dalam surga. Ayat itu dua. Ayat jangan salah kita menerjemahkan nanti. Kalau pada diri Rasul naik derajatnya dengan sabarnya. Nabi Ayub itu bagaimana penderitaan sakitnya? Apakah Nabi Ayub berarti Nabi Ayub itu dosanya luar biasa sehingga sakitnya seperti itu? Tidak. Nanti kenapa diberi sakit? Untuk dinaikkan derajatnya. Maka kalau ada orang, kalau kita melihat dalam kehidupannya orang ini orang saleh, orang baik, orang taat, lantas di akhir hayatnya diberi penyakit Allah yang mungkin tidak pernah diberi kepada masyarakat kita sekitar, jangan kita berburuk sangka ini pasti Abu ini banyak kesalahannya sehingga sakitnya luar biasa, mungkin ada makan uang yang enggak benar dan lain sebagainya. Jangan kita berprasangka seperti itu. Karena musibah itu ada dua. Bisa kafarah dosa, bisa karena ingin dinaikkan derajatnya karena kesabarannya. Mungkin begini singkatnya. Tempat yang Allah sediakan untuk orang ini sangat tinggi. Tapi amalan yang ia lakukan selama ini belum cukup ia untuk naik ke peringkat ini. Maka diberatkan waktu sakit. Jadi orang yang terlalu berat itu di waktu sakit, waktu nas'a itu, itu jadi kafarah dosa semuanya. Maka kadang-kadang diberatkan waktu dicabut nyawanya. Karena peringkatnya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Belum cukup dengan amalnya. Nah, jadi oleh karenanya sekali lagi, ini hadis ini ada kaitan dengan hadis tadi. Ini diceritakan dengan sakit. Kalau tadi tidak disebutkan penyakit, demam saja itu jadi kafarah. Makanya kita hati-hati juga, enggak pernah sakit ini. Ya. Saya kan kadang kita senang sehat sabi, hantam sakit-sakit. Ha, kita senang, enggak pernah sakit. Bapak sehat-sehat selalu, enggak pernah. Saya demam pun enggak pernah, pusing pun, gigi pun tak pernah rasa sakit. Ini hati-hati juga. Apa Allah enggak sayang ke kita? Karena kalau kita yang lebih tahu diri kita kan, selain Allah, kita tahu ini saya ada kesalahan. Tapi sakit gigi pun enggak pernah, rasa pening pun tidak pernah, enggak pernah berubah, enggak pernah sakit. Tapi kita merasakan bahwa kita ada kesalahan dengan Allah. Jadi kalau tidak diberi sakit, artinya kan tidak dikafarah. Apa Allah enggak sayang ke kita sehingga tidak dikafarahkan dosa kita di sini, mau dikafarahkan nanti akhirat? Atau memang kita punya dosa, tapi dosa kita sudah dikafarahkan dengan yang lain? Tapi kita hati-hati, ini kenapa saya enggak pernah sakit? Apa kalau dosa pasti ada, apa dikafarah Allah dengan yang lain, atau memang nanti mau dikafarah di hari akhirat? Kalau gitu kita harus banyak-banyak istighfar, diberi sehat terus Allah, istighfar yang lebih banyak. Khawatir jangan nanti kita punya salah tidak dihukum di dunia tapi dihukum di akhirat. Ini yang kita sesalkan. Jadi jangan terlalu gembira juga, enggak pernah sakit sedikit pun. Kita harus sadari juga ini jangan-jangan Allah tidak sayang. Jadi orang diberi sakit disayangi Allah, di dunia ingin kafarah dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari sama-sama bawa kesimpulan dari dua hadis ini. Apapun yang tertimpa terhadap diri kita, walau hanya duri di jalan atau sulit dalam kita mencari nafkah yang halal, dalam berusaha mencari ekonomi, ingat semua itu Allah yang lakukan terhadap kita untuk mengkafarahkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita bersabar. Jangan kita dua kali musibah, sudah usahanya sulit atau tadi tertusuk duri, enggak dapat dosa lagi. Karena dalam satu hadis lain disebut al-musab man hurimat sawab. Yang musibah sebenarnya siapa? Orang yang enggak dapat pahala, itu yang musibah hakiki. Allah sudah memberi kesempatan kita mendapat pahala dengan terinjak duri tadi di jalan, kafarah dosa dan dapat pahala. Lalu kita enggak sabar, akhirnya kaki keluar darah, musibah tertimpa, dosa tidak dapat. Jadi yang musibah
orang

0: dihambat pahala dari musibah. Itu yang musibah hakiki. Maka jangan gundah dikala musibah. Al-huznu ala musibati musibatun ukhra. Susah gundah dikala musibah, kita sedang mengundang musibah yang lain. Nah, jadi jangan buang pahala. Itu musibah yang luar biasa. Jadi kita sabar, kita tenang saja. Ingat, pasti ini saya ada salah. Kalau tidak, enggak mungkin Allah menghukum saya hari ini. Kita sedang terburu-buru, ban sepeda motor kita kempes, hingga kita terlambat mendapat ganjaran dari di kantor dan lain sebagainya. Sudah ban kempes, telat masuk di kantor, apel, sudah di strap lagi di sana. Enggak apa-apa. Nah, ini Allah mau hapus dosa kita. Jadi tenang, kalau seperti ini kita berprinsip, jadi selalu tenang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita semua bisa sabar, bisa tenang setiap musibah yang Allah berikan apa saja, dan Allah kafarahkan semua dosa-dosa kita, sehingga di saat kita kembali kepada Allah, tidak ada lagi sedikit pun dosa yang harus dihukum oleh Allah nanti di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan untuk saat ini pendengar, kami akan hadirkan kedua negara Anda dalam Warta Mukutalam dari program 1 RRI Banda Aceh. Dari studio kami, selamat pagi dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Sari berita. BMKG Aceh gelar sekolah lapang cuaca nelayan. Kemudian Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Mendengar, BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti oleh 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut, sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
3: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
4: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
2: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Kita ke informasi lain, mendengar, Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 membahas akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan rekan Munjir Budiana.
5: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
6: Menjadi persiapan yang harus dilakukan kepada pemerintah. Jadi kurang panjang termasuk pasca
7: lalu.
6: Jadi ada mitigasi, ada rehabilitasi dan
7: konservasi pasca bencana. Sudah disusupi
6: kopi kebangsaan yang diselenggarakan oleh BPD Ikal Aceh.
7: Jadi itu saya rasa pikiran. Ya, rekod ini perlu
6: pandangan
7: dari pemangku kepentingan
6: ada pemerintah
7: institusi, Aceh, baik ada pemerintah daerah,
6: Kodam Standar Muda, ada kepolisian daerah, ada kejaksaan, ada BPN, dan semua komponen tergabung dalam ngopi kebangsaan ini memberikan informasi
7: ini,
6: terakhir
7: kita belum siap,
6: tentang
7: rekod benar-benar siap
6: bencana Aceh
7: dan apa yang harus kita
6: lakukan ke depan.
5: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Imran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
8: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat, di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas, Menteri Dalam Negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
5: Pertemuan ngopi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, di antaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ngopi kebangsaan DPD Ikal Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Aceh melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasinya berikut disampaikan TC Maulidia Putri.
9: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
10: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat kompleks. Di era buka, terjadi perubahan yang cepat sekali. Dan perilaku yang luar biasa, semakin canggih teknologi.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
11: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang, jaringan rincian tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
9: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasinya disampaikan rekan Ilham Syah.
12: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabuh ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabuh Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabuh Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
13: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
12: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Informasi terakhir, Bupati Fakhri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
14: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakhri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakhri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
15: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
14: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab Kabis Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain.